Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencincang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian, bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Pro4 budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Senyeda, putra Reje Lingo 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Senyeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional, karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Anda masih mendengarkan program Empat RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Kuda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Firza Agam dari Warelun, lagu lama kita mainkan kembali di saat pagi hari ini. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di terdengar Anda. Sekarang sudah pukul 7:47 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam paling bahagia. Ada yang terus stay bersama RRI Banda Aceh, program 4 ya. Baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Cibesar, Sabang, ataupun ada yang berada di daerah tinggal dua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di pagi hari ini, dengan harapan dalam suasana hati yang cukup bahagia ya, masih bisa menikmati momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kali ini. Dan untuk yang baru menyelesaikan rangkaian silaturahminya, ingin beranjak balik ke ke tempat aktivitas, mau melakukan arus balik ya, semoga juga berjalan baik lancar, bisa dipastikan kembali untuk segala sesuatunya, barang bawaan ya, tidak ada yang tertinggal. Dan yang terpenting juga pastikan kondisi fisiknya baik ya, dan juga kondisi kendaraan Anda juga harus dalam kondisi prima gitu, jadi tidak terganggu nanti di saat Anda berada di perjalanan. Sudah kita hadirkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini ya. Kali ini kita coba pilihkan lagi, Orelun masih satu nomor lama, suara Zalmariani. Saya yakin Anda tidak asing lagi untuk Anda yang memang sudah suka lagu-lagu Aceh dari dulu ya. Ini dia.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranuk yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranuk diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranuk atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranuk bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranuk juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranuk seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranuk bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranuk sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranuk lampuan maupun berbagai jamuan ranuk yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranuk lampuan memuliakan tamu dengan ranuk. Yang kedua, ranuk sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranuk sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranuk sering diungkapkan dengan istilah ranuk sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranuk secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Abra tadi Warilun Mesanding Doa sudah sama-sama kita tinggalkan di saat pagi hari ini sekaligus dan mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa Anda yang terus setia bersama kami, baik yang saat ini berada di rumah masih ataupun sebagian lainnya sudah melakukan aktivitas ataupun rutinitas di hari ini gitu. Nah, untuk suasana cuaca sendiri untuk wilayah Kota Banda Aceh, Warilun, awan tebal masih menyelimuti ibu kota provinsi Aceh di pagi hari ini.

itu juga sang mentari masih sedikit enggan ya untuk menampilkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Prediksi BMKG sendiri untuk pagi hari ini ya, memang berawan atau berawan tebal ya, dan juga ada sedikit kemungkinan berpeluang hujan ya. Untuk siang hingga malam nanti akan kembali berawan ya. Untuk wilayah kota Janto atau Aceh Besar dari pagi hingga malam diprediksi berawan ya. Untuk wilayah Sabang di siang harinya akan berpeluang hujan dan kembali berawan untuk malam harinya. Untuk wilayah Banda Aceh sendiri, Warilun, BMKG memprediksi untuk suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari ranup lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari ranup lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesijuk oleh ibu imum. Pesijuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu ranup sigapu dan narit senabut yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup sigapu dan narit senabut ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai ranup sigapu dan narit senabut, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada Adun tadi perasaan sudah kita nikmati di siang pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi pagi hari ini untuk lembaran Jumat 29 Mei 2026. Wah, di hari yang ketiga, hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sudah pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Warilun dari Semeru diinformasikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Tenggara Sinabang, Kabupaten Semeru Aceh, Jumat hari ini 29 Mei 2026 sekitar pukul 8.10 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada koordinat 2,02 lintang utara dan 96,69 bujur timur atau sekitar 61 km tenggara Sinabang Aceh dengan kedalaman 10 km. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar Andi Azharusdin dalam laporannya yang diterima RRI menyampaikan bahwa gempa tersebut merupakan hasil analisis sementara BMKG. Nah, info gempa dengan magnitudo 4,5 tadi ya juga berada di 61 km tenggara Sinabang Aceh ya. Sehingga berita ini diturunkan Warilun, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Nah, BMKG juga menyebutkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta terus memantau informasi resmi yang dirilis oleh BMKG.

Terima kasih warga Luna, nama masuk bersama program 4RI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Nah warga Luna, ada suara Mirsa Gita tadi sudah menemani kebersamaan pagi Anda di kesempatan baik ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Nah lagu tadi merupakan lagu terakhir kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk selanjutnya ada rekan kami Nurul yang akan menemani kebersamaan pagi hingga sore Anda nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Warelun. Dedi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilun, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blok Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Warahilun poti kurung lewat 7 menit Wate Indonesia bagian Barat. Tanyo kalam acara Sireboh, siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo dan akan kamu hadirkan Sampo Anpoh 12 ya, lagi biasa. Untuk wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silahkan red 2 boh nemboi 0650 7055 08 67 88 886. Dan Mbak Uronyo warihlon manteng dalam edisi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah ya. Nurul lakemu'ah lahingan batin ya, wari-wari memandum dipat manteng yang tengah nepanto ya, minal aidin wal faizin. Dan semoga getanyo Mbak Urorayanyo ya, mandum amal ibadah yang tanya pubut, ganyan ibadah kurban atau ibadah-ibadah lain, geterimong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehapuskan dosa-dosa getanyo ya. Dan wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh ya, untuk tema yang akan getanyo bahas yaitu berkaitan dengan uroraya, karena urorayanyo spesial ya warihlon ya, uroraya kurbannya diajarkan bahwa kita harus ikhlas ya. Pagiban kisah Nabi Ibrahim jamun gekurban anak demi cinta kepada Allah ya, begitu ya. Dan pastina kebahagiaan-kebahagiaan yang tanya rasakan wate truh uroraya hajinyo ya, uroraya Idul Adhanyo. Pakiban ladom masyarakat yang hana memperoleh rezeki jid ge lakukan gebubut ibadat haji gejak ke DU Mekah ya. Ge, ya ibadah haji semoga menjadi haji yang mabrur. Dan warihlon untuk getanyo yang di sino yang dengan depanto RRI Proput, getanyo pasti na merasakan kebahagiaan cit yang na tip-tip uroraya truh ya. Kira-kira kebahagiaan pe yang menurut drone biasa hadir ketika ada hari raya Idul Adha atau mungkin hari raya lainnya ya, hari raya Idul Fitri juga ya. Makaji menyo urorayanya luar biasa ya warihlon ya. Pakiban katanya senang memperingati hari raya. Dan pakiban yang katanya dapatkan ya hikmah dari datangnya hari raya ini. Dan pakiban kisah-kisah sebelum jih ya, di balik adanya hari raya ini. Dan untuk wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh, katanya bahas tentang kebahagiaan yang na ba uroraya. Jadi menurut drone kebahagiaan pupu yang jid nerasakan wati uroraya truh ya. Yang kawai gepreh pak nemboi putujuh na lima limong taco ile. Bagi wari hilon yang kena bergabung yang lain, silahkan nemboi 886 mantang kosong ya. Yang kagepreh pak 87 na lima limong taco ile. Halo, assalamualaikum wari hilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, nak inong.
1: Buat nampak je kurang sehat Nurul.
0: doi dong di belah ya.
1: Oh, nyo pusing lagi motonyo, moto doi dong. Do nya na do bensin.
0: Do bensin. yang kenya bacut kayak inong ya. Siang ya.
1: Iya, karena cuaca
0: kan. Cuaca linya nyo tajak jak rumah kan le tajep ini ya, kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi ya lagi ya. Kak Inong sehat uronyo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kak Inong, Nurul lagi mengalah hingga batin Kak Inong ber.
1: Kak Inong nanti lagi mengalah hingga batin.
0: Iya, karena walaupun hana merumpok rok darat kan, rok udara kita nyok kadang bata marit-marit, bata bercanda, kadang kurang berkenan. Lagi mengalah Kak Inong.
1: Karena mentang manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kedosaan kan.
0: Betul. Selama kita nyok udik berarti, ya walaupun tak usahakan ngabek tak bubuk dosa ya. Tapi pasti na
1: betul
0: ya. Ya. Kak Inong, nyo tentang kebahagiaan yang getanyo rasakan ba uroraya. Apa kiban uroraya nyan menurut drone?
1: Tanyo kebahagiaan lebih-lebih uroraya aji. Uroraya aji tanyo kadang-kadang dalam uroraya tanyo te megang kadang hanam pok tabloti pusenansi lemo ka.
0: Ya.
1: Kadang pakon, kadang rezeki hana ladum, kadang dum set dupajoh dum siuroro hai bu piare dah pegah kah? Munyo si kata pegah haju kan mertuh je kah? Yeah,
0: betul.
1: Tapi dalam dah pegah haju dalam tanya nagu binik makli Allah Ta'ala mertuh memang tanya apa juh si cik walaupun kon uro megang lebih uro megang uro raya lah dah pegah hai kena kurban kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Ya, tapi munyo terfikir danyo munyo tanyo hana gebi cik nikmatnyo kadang dalam dalam tibu dalam uro raya ke bandar pegar uro raya hajinyo tanyo kurbankan tabo hanuk tanyo kan hana hana cik nyan tanyo tapi nyo gebi nikmat le Allah ya gebi nikmat le Allah gebi tabo lemo lah gebi ataupun tabo kameng gebi guganto daripada anuk tanyo guganto nyon kameng ataupun lemo dah pegah kah? Menyona tanya rezeki raya lemo lah dah pegah kah?
0: Ya, betul-betul.
1: Tapi alhamdulillah tanya gebi nikmat le Allah, tapi ladem mantong cik tua ke Allah Taala. Hana hana gebubut yang ka gebi nikmat ke tanyonyo. Hai telah ke doa urang malam tapi dengan nikmatnya tanya bek lah bek ke tua ke nabi tanya ke yang tujut langit yang bumonyo yang tujut isi-isinya mandu madak je tanya be, benar cukur lah tak pegah pak tanya-tanya mandumnya kah?
0: Betul.
1: Sabah nikmat tanya gebinya daripada tanya gaduh hanuk dalam pitun sabah. Tapi getukar oleh Allah Ta'ala tanya gebilah nikmatnya tanya. Walaupun hanam cuma
0: ketunggeng tanya tengah uro ke akhirat
1: ya. Untuk ketanya cintanya. Apabila tanya nak kelebihan nak na, kemudahan kah? Nya mentong Kak Inong bel nyantar gawe goblang.
0: Siap Kak Inong kabere. Lagu pun lagu Nur Putar Kak Inong.
1: Lagu pun lagu tak bawa Mbak menggedung-gedung macu nah.
0: Mbak menggedung-gedung macu. Nya bengoh ya. Bek dengar lah tu.
1: Bek tengok lah mentu kan betul. Ampu alah Nur pilih aja tak bawa lah Mbak menggedung-gedung Kak Inong kurun yang menggedung-gedung kurang nyamuk pun macut.
0: Okey, siap. Nyo lagu Nur Putar biasa menggedung-gedung.
1: Menggedung-gedung. Kenapa agak-agak dah menggedung-gedung. Dia buka, dia buka le bang. Tahu kena?
0: Bang Daddy, ya.
1: Bang Daddy, ya. Lo punya dari pesanan dari Marwan Air galak sih. Yang menggedung-gedung sih. Nah, itu bungang... Bungang tu bungang dusun, tu bungang kampung.
0: Bungang dusun, nah.
1: Bungang dusun, nah. Menggedung-gedung cik nan, galak cik nan.
0: Okey.
1: Nyo salim pun tak leh ke Nurul leh. Selamat bertugas sampai tuntas sampai Nurul. Semoga Nurul berbagai sehat rumah, bah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Lehan ke Cik Mat tanya cik. Kadang Cik Mat mentang kampung. Semoga Cik Mat sehat kadi cik dan keluarga kampung.
0: Amin.
1: Lehan ke Kak Yana cik, ke Kak Hayati, ke Kanda, lehan. Ke tolam ke Kak Eli cik lahan ke mandung-mandung danyo semoga sehat mandung danyo nyo bah
0: okey kabar eh Kak Ina
1: ya mantang assalamualaikum
0: iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kak Inong kali bergabung ya kesenang hati Kak Inong dari Lamreng dilikut Kak Inong ke gepreh bak 886 iya karet rupanya yang preh buno bak 886 ya tajok lagi dilikut yang preh buno ke gepreh lagi shit bak 886 halo assalamualaikum warahmatullahi
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan soalnya.
2: Biasa Cik Dola.
0: Cik Dola, gimana apa pengahnya Cik Dola?
2: Kurang mangat badan.
0: Kurang mangat badan. Pakan.
2: Mungkin leh dah kenang ti ya.
0: Leh dah kenang ti. Ya, uro megang kenang ti ya. Nyan pi kadua uro baju kanya.
2: Dapat ju pepriana tajib, pian lemah ju hangkak. Kau sumbat hidung, kau mangin badan.
0: Yang kenyan ha. Kan?
2: Mak, nanti tak jam tamu mau kau, anda je, kau mengeh, nanti lo nanjak mau Nurul. Yang anak JE, kau mengeh ni kalau.
0: Kalau tu buah, anak mangatnya anda tajib ya?
2: Yang tajib tak ni, aku buat pasal dia dah order sumbat hidung.
0: Dupa ni aku buat dah.
2: Ya, penting dia menghargai pemberian orang.
0: Betul.
2: Dia mengingat. Lepas orang kaya. Orang kaya kau nurut. Kebesaran dengan orang Islam.
0: Betul. Ini yang kena. Lepas kebahagiaan-kebahagiaan katanya. Temeng lama orang
2: kaya. Yang orang kem tilun dalam. Nah mengih-mengih mungkin nyorong masyarakat kampung. Orang-orang raya kadang ajak orang mau kadang lelaki mah.
0: Yang kenya.
2: Tak ajak perkuburan orang cik dah yuk dalam doa. Kan tak bohgek je yang ini kelebihan. Orang raya.
0: Ya. Lainnya dalam kebahagiaan yang teruh buat orang raya.
2: เลื่อมาหายได้งานเนี่ยดูมึงก็บีละว่าโอ้มาลำก็บีก็บอกก็ภาษาราน้ำปืนแต่ละแก้วนั่งก็บีเอาเล
0: ยเนี่ยบดบดบดเ
2: ลยการจัดการทำยังจำอาหัวยาเมื่อไปบุลนาจีอ่ะฮารีเพื่อนยังมาไรอยู่มามามาบุลว่าใครภาษาไรอยู่จีมันจงไรกันนายเอาบีเนี่ย
0: มันเบ็ดเบ็ดก็ตามอันจีกันเ
2: นาะเบ็ดเบ็ดภาษาก็เลยละไม่บุรอไรดูพิธีกับภาษาเล็บดูรอกับตัวมายังเล็บดูมาลาม

0: Yang lain bekang danyo daripada iblis kan lebih lebih sempurna danyo daripada iblis.
1: Ya, kan? Lebih mulia ni. Hmm,
0: lebih mulia danyo.
1: Mana petalu godaan iblis yang mana? Jumaat bedu ada mana? Kada mana yang kesegar.
0: Betul betul betul.
1: Iblis iblis payah tu.
0: Waktu khutbah lah dong kamanggo anggo.
1: Oh ya. Yang kada mana kamangan lah neo.
0: Kecik dolah. Kamereh cik dolah ya.
1: Penting nan adan kun kun gunuro kayang kau lah kemah.
0: Hana masalah ya.
1: Ya, undah lah kena buta harbi yang kan kalan idung sumbat dang orang.
0: Sumbat baju dia.
1: Yang nu baju rujak yang buka ung baju mungkin tibiak oh kaglah tu.
0: Oh ya. Manfaat dah minta rujak orang raya.
1: Mana ni jauh mau dah nyuci nak mula kari.
0: Oh nan begak dah.
1: Ani tu noro tu lumpuh gak buah hantam ni kan apa ane pupuh dah mah balu.
0: Oh mak hayu rat tinggal
1: pupuh. Buah hantam buah jambe segala buah wong jam jam yang mau lagi na cok buah hantam na cok buah pitang na cok buah jambe.
0: Mangat rana. Ya. Le nya dah. Le rasa ki.
1: Nepu na. Ya, mau tayo nak kelebihan tajuk yu ko wong cok yu cok yu. Ya
0: ya ya ya.
1: Dia wong tok yang ni cak jamin yang mudah tak mudah rezeki bila Allah.
0: Betul cik
1: dolar. Rezeki mudah tak yang sehat padang bila Allah.
0: Makin datang bagi makin membukui.
1: Makin tamah rezeki dia. Malu mau nurah yang depan ni kalau njak cik ni kan muka sehat orang kan tamah rezeki.
0: Ya ya yang kenyan. Ya cik dolar. Nyo dorong lah kemaah cik lahir dengan Martin cik dolar apa?
1: Ya kalau pun maah.
0: Semoga kita nyobain nali ikatan dosa.
1: Ya bi lagu apa dari Yusran Yus Polo Polo
0: Polo Polo lagu baru ah
1: ana kata yang kan nan puta-puta era mate ibu kak cu gaya nan leke Yusran Yus Polo Polo na titi mate dena cangkai babahu pina na
0: nya kan perempuan apa Polo Polo okay.
1: Talung belum ke kak cu yang bersehat tapi
0: amin ya rabbal alamin
1: orang kan dah lingung yang mempepek kan ini kan lingung yang mempepek kan
0: yang kenyan
1: kak Anggi lah ni rakan-rakan lo yang tamong buat acara sirbuh mandung salam mandung salam salam duri mandung yang satu tak kena roro mungkin tu wo dah lah
0: terima kena sih cik dolah
1: ni mentang ni dek nurul
0: iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na Cik Dolah dari Ulai Karing Warihlon. Tak dengar lagu Cik Dolah ya leh dang-dang tak lagu yang megedang-gedung. Ke Kak Inong dari Lamreng. Cik Dolah menolak lelaki dari Yusran Yus Polo-Polo.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Ropet budaya anu nanggrok.
1: Ya, menan ke warilon dua boh lagu kali tahadiarkan ke Kak Inong dari Lamrengen, Cik Dolah dari Ulekareng. Kamu bahagia ya. Tersambung lo acara Sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Radit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabar? Bengohnya?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah. Bang Radit, minal aidin wal faizin.
2: Minal aidin wal faizin, lahir batin dari Tino Genam.
1: Iya, gak dinan ya. Salim ke keluarga memandu.
2: Insya Allah ya.
1: Iya. Bang Radit, nyo tentang kebahagiaan katanya yang naba uro raya.
2: Ya uro raya bukan.
1: Uro raya Idul Adha, Jit. Silahkan, karena nyo tengah uro raya Idul Adha.
2: Semuanya kebahagiaan yang kita dapatkan daripada hikmah itulah bahannya adalah yaitu tanya berkorban. Berkorban tanya nyo tanya ube tanya memang nak mampu. Jadi dengan nata berkorbannya yang kini tanya nak merupuk kebahagiaan. Kebahagiaan tanya dengan akhirat. Dan tanya tinggal waktu di akhirat. Nah, kendaraan untuk katanya tajak dalam perjalanan di belakang padang masa akan dipegat tabuh kendaraan li Allah Ta'ala, maka yang cukup lagak tak dipegat yang hana di dalam dunianya yang belum lagak hanya tergantung katanya yang tak kira bulan ya
1: betul-betul
2: ini orang kira bulan lagak maka akhirnya lebih lagak lah mubalah.
1: Ya, makaji nah syarat-syarat dalam binatang kuburannya ya.
2: Nah syarat-syarat ni. Kuat di saat dia bak kendaraannya tanya sodro ni bukannya pelun yang nak kerubun ni dalam masa orang itu nyawa ni yang mati tu katanya kan sama rupa kebahagiaan ni wah maka kebahagiaan dunia ini akan kita mah rezeki lah ini Allah Ta'ala kan dengan kita nyawa nata kerubun kadang nata haji kan dan hai kita nyawa kan mampu kan kita mah rezeki lah ini Allah Ta'ala. Maka bina yang pula warilun serbanya hana kendaraan tengah bina yang pula ini tak pula tapi maksudnya pula hana kendaraan kecuali kerubun kita nyok kerubun hana sah kerubun teng harumnya memang hana sah kerubun yang panjangnya kendaraan nama yang panjangnya kendaraan sebab na yang pula kerubunnya kan untuk kendaraan itu kan untuk na kendaraan tapi kan menyele tadi kan termasuk tengku juga. Nah memang nak kan memang lebih kendaraan dengan kata yang memang kata yang betul-betul kerubunnya kerubun yang betul-betul kerubun yang sah lah dah bukan. Memang lebih dengan kendaraan yang Allah Ta'ala tengok tadi di tengok batin di akhirat tengok. Tiba tanya tengok mbak yang perlai kah? Kaji tanya kan membuat jidonya api tanya ulama kita marah teki li Allah Ta'ala dia kira kena bahagia kena akan kebiri habis kendaraan katanya maka di kebagi kerubun yang le boleh ya sebabnya nak you waktu di saat tanya beli kan darah hewannya kan karu dia segala meru darahnya rupanya darah yang katanya dia minatanya darahnya kali kedua bak sebuah tempat li Allah Ta'ala kali kawai je sambut kawai itu darah yang kedua bak sebuah tempat segala meru bak mana no.
1: Maksudnya darahnya kepeduk maksudnya kepuan Bang Radit
2: untuk supaya tinggal mengaji di saksi wate uro kira mengajinya mengaji yang saksi ya hanya kali kepeduk darahnya bak sebuah tempat segala menjihut kena bak no. Terima kasih menyebut kurban baik nak cacat dan bahkan ibu kurban binatang yang le boleh ya pi tengah diisapi isi boleh ya binatang yang kan maka tengah diisapi isi boleh ya mana katanya kan cukup le merupak kebahagiaan mbak uroh itulah dah
1: ya betul-betul tidak
2: berkara ya kan apalagi tengah nak mampu hanam pulih nak kamen no.
1: Nah, nak pelihara kro menyohana
2: nurutnya kan
1: anggup dablo ya
2: yang penting saya kerubunnya baik je keria dengan tiga buhai lagi mana tak pernah bagok hidro puhanau kerubun kami lumo je langsungnya ayo menaik lo bila udah bok mudah kami kami kerubun ya
1: menangis yeah. Kan betul betul betul
2: ini umi kata pegahnya kaji kerian
1: padahal hana nyancit hana keuntungan cik bagi orang yang dengar kan.
2: Ini aku tahu kalau bagi urinya bagi tanya opi hana untung bagi ini hana untung lah.
1: Iya betul. Juga
2: yang kerubun lipat walaupun sabuk kami kadang urinya yang diterima kadang kerubun urinya entah kita nyok kadang si peng kami yang puas.
1: Iya iya iya. Yang nak ada pahala ni. Yang
2: tu maka tak pukah tidak ada pahala tu.
1: Iya. Okay, siap Bang Radit.
2: Ada lagi yang lah kira-kira kan?
1: Kabereh Bang Radit.
2: Man, batas salam-salaman. Mama Desya, jepang-pun tu tarik kan? Kebahagiaan sih kan?
1: Ya. Nyawai mungkin malai-malai batas laki ma'ah ya?
2: Ya.
1: Tapi menyawa urur raya kan, cika tajak urumoh tak laki ma'ah. Mana lah?
2: Tak betul, ya.
1: Okay, Bang Radit, kabereh. Lagu pun lagu Nurul Putra ke mana?
2: Lagu, nanya. Belum. Dari nama tengah alah pura kena.
1: Ya, yang dah.
2: Dari nya nama tengah bahagia Uroraya.
1: Bahagia Uroraya dari so?
2: Utaju dari Bergi ju bahagia Uroraya.
1: Dang Nur Ube. Salam-salam, ya. Silakan.
2: Boleh pun bersama tapi ya.
1: Terima kasih menanti ke Rono sekeluarga.
2: Kau Rono, Cik Dola.
1: Cik Dola dari Ulai Karing.
2: Cik Dola. Dah inong.
1: Ya.
2: Ada nyalam ke Solomah. Sebang kita nak. Nanti yang penjelasan nak kalau pegahnya bapak Santi. Cik tanya untuk ibadah. Yeah. Nalom, ayo menyewari lain. Jadi menyanya kan? Nalom yang lebih elok lah.
1: Ya menyoge dupe silakan.
2: Mengasai macam tanya obek pegah-pegah yang punya salah kau nak? Yang memang nak salah kalau pegah. Ingin tinggal nipu putih macam wari lu?
1: Iya.
2: Nipu putih macam. Tapi yang kita ulo mana.
1: Kan beda tempat tajaknya, tajak buat kan?
2: Tanya kan hanya kemenangan ini lagi mana? Tapi gak lagi nyonya dia. Mungkin kadang kuringan dalam habis hidup pun. Mungkin contoh je pun gak habis hidup pun. Baru hidup pun enak. Jadi kadang nawari lain yang kami kita pun kan juga boleh lalu.
1: Ya, betul-betul. Tanya
2: nyo, tak terima ngaya lah. Ya. Buat di nalom yang lebih naik. Karena carongnya je hanya tak pegah dulu carong.
1: Ya, betul-betul. Karena naga belum kadang yang lebih menguasai ya.
2: Ya, itu pegah tanya punya. Apabila katanya dengan nasabah ilmu yang jika katanya fikir sombong, maka katanya akan rugi. Salam ke Jemaah Kauji ke mana-mana matang lah.
1: Kabar. Terima kasih Bang Radit.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Radit dari Pijai Warihlon. Dilikut Bang Radit kagepreh Mbak Putijoh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Fitri gimana?
3: Kaifa halu Nurul.
1: Bi khair walhamdulillah.
3: Subhanallah.
1: Acara buah tara bagi ya.
3: Oh, kanle.
1: Kanle.
3: Ma ismi.
1: Ma ismi. Ma ismuka. Ma ismuki.
3: Oh, ma ismuka. Ala Nurul.
1: Tikrek-krek ya. Pokoknya kajutlah tikrek-krek ya.
3: Baca-baca.
1: Perasan
3: Kak
1: Fitri
3: kan
1: pasan trend
3: dorong
1: kan. Oh, benar. Masya-Allah.
3: Di daerah tim Kurung Kali daerah Kedah itu tungkup kedai tungkup mana kedai
1: ya.
3: Jadi ya mesti nak kan belajar bahasa Arab bahasa Inggeris lagi kan jadi ya insyaallah jelas pegabah lagi
1: kabar ya kan
3: ini Kak Fitri tanya dulu kan lu dah have do you breakfast Nurul?
1: Yes, I have. Nya lagi yang dijawab ji? Nya lagi yang dijawab ji?
3: Nya betul. do you speak Nurul?
1: Do you
3: what do you speak? kenapa? Why do you sick? Kenapa kamu sakit?
1: I don't know. Just it's happened. By nature, ya. Ya. Kak Fitri, minal aidin wal faizin ya. Lakem lahir dan batin, Kak Fitri.
3: Terima kasih, minal aidin wal faizin, maaf batin, kan? Katre hana merupat wadurung kan buat studio kalau kat hana kat kapa katre lu hana kemjak di studio
1: kanya banyak kat Fitri jak-jak long no
3: untuk wajar-wajar menawak saya sibuk ha bentang
1: siap Kak Fitri nyo tentang kebahagiaan getanyo Mbak Uroraya Idul Adha kira-kira yang terasakan Mbak Uroraya Idul Adha
3: lagi tak pegah perempuan kan kebahagiaan yang kecil tak pegah kan kita saling berbagi kayak kan purba dan sesama yang membutuhkan kayak kan lagi ni yatim fakir miskin saling berbagilah kayak kan lagiannya kan kebahagiaan yang kecil lah kayak kebahagiaan besar kan kebahagiaan besar bisa mempunyai bisa apa berkumpul dengan keluarga kan kan nurul kan berkumpul di keluarga dan yang kita hahihi naik ya kan kita
1: dengan dalam rantau waktu sejak tahun Roraya ya kan
3: oh nyok merapat keno naik ya kan naik ya kan ya sih dia kan sesuatu kebahagiaan cik tak pegang dulu kan
1: iya betul
3: anian lagi yang sudah long berbagi saling berbagi sesama yang membutuhkan kan kalian saling tolong menolong sesama tetangga saling berbagi sih sama tetangga sih dengan kayu kan kan untuk fakir miskin yang untuk membutuhkan kan
1: ada dapur bulan mana nah
3: anak bersedekah sih kan ya kan nyontan dari Kak Fitri dek.
1: Kabereh Kak Fitri. Lagu pelagu Noroputa.
3: Dari Nazila Fona.
1: Nazila Fona. Judul ji?
3: Emak tu pun judul musik lagu kak suka Kak Fitri Nazila Fona.
1: Apa judul?
3: Ayu Mata.
1: Ayu Mata.
3: Salam-salam, silahkan. Salam pun kunduro bersehat sabi. Sampai kau waduh, support dah.
1: Kau support orangnya, insyaAllah.
3: Pro danduk berarti tu, nurul cid.
1: Nurul cid.
3: Allah Allah.
1: Bekam-kam ke iya, kan?
3: Untuk mencari, cuan cuap, gel.
1: Cuap sambil mencari cuan, eh.
3: Tentunya. Ada ke mana punya perukut besar sampai ke takjub si besar sampai Bang Isan di Padang TV si semoga besar semanu keluarga penyambung kan Bang Lima Sulung si besar sampai penyambung rezeki Kak Yana di Labaru besar sampai si keluarga Kak Elin Pagair Kak Nurpolo Aceh anak ke Wak John si besar sampai sekeluarga dan teman-teman Nurul bah. Spesial je ke Nurul Mata. Semoga berapa boleh. Habis tadi mana berlancar dalam ujian Nurul bah. Dalam segala perusahaan je salah kan Nurul bah. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang taban cik ke Kak Fitri dari Darussalam. Kita dengar lagu Bang Radit leh Bono ya. Gelaknya dari Berge duet dengan tim. Kan duet ya, lagi combo ya. Dengan untuk judul Jih Bahagia Uroraya.

0: Abri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

temenan kemarin lah dua buah lagu yang Kak Glake le Bang Radit di Pijai dengan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga terhibur ya. Kapoh si kurang lewat 58 minit wate Indonesia bagian barat. Lagi menyuta marit telepon warilon hantep wate ya. Nyo bacut tok wate mata marit lagi hana puas menan ya. Jadi yang kena preh bak budu jona 55 tak sabai le tak gantung le bacut ya. Bak poh si ploh untuk danyo tap sahodro sajan RRI Pro Sound untuk dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himn Aceh. Linyan baru tak coron yang kena preh bak budu jona 55 dan bagi warih yang kena bergabung, silakan red nemboi 886 mantang kosong. Kita baca sabuh pesan WhatsApp ile dari Sidro Warih Gedanyo, yaitu Utiani. Assalamualaikum Dek Nurul. Waalaikumsalam Uti. Menyo menurut ka Idul Adha-nyo kebahagiaan ji beda memang ngan Idul Fitri. Menyo Idul Fitri tanya siat ya. Nah, panggilan telepon ya. Menyo menurut ka Idul Adha-nyo kebahagiaan cih memang beda dengan Idul Fitri. Menye Idul Fitri tanyo bahagia dan lega karena kali si bulan tak puasa. Menye Idul Adha-nyo kebahagiaan cih lebih ke sosial gedanyo. Wate uroraya haji terutama tanyo je tak rasakan kebahagiaan spiritual. Artinya tanyo merasa to dengan Allah. Wate tak dengar takbir bak bengah uroraya. Walaupun tanyo hana tajak haji tapi tanyo je cit tak rasakan momen pengorban Nabi Ibrahim alaihissalam wate urorayanyo. Lagi kepi ingat kembali bahwa hudepnyo cuma tentang taat ke Allah. Betul Uti. Yang kedua, kebahagiaan berbagi daging kurban yang biasa cih mungkin tanyo atau na urang-urang yang kurang mampu, anu yatim, urang duha yang mungkin biasa jarang gepajuh si ba urorayanyo mandu mudeme rasa walaupun bacut tapo. Ba urorayanyo cit kebahagiaan gotong royong di wate karena wate menyembelih si korban mandum warga hadir saling bantu bahu membahu lam penyembelihan korbannya nya kak dan nacit kebahagiaan silaturahmi dek karena wate leh dah tunaikan ibadah semayang id getanyo langsung tajak bak sanak saudara atau tetangga selingka untuk tamu ahdosya menyana dosya dosya wai jid tak lakai mengahwatean ya kak ya inti jih uroraya Idul Adha-nyo gepurno getanyo bahwa bahagianyo kan cuma untuk tanyo sidro tapi rasa bahagianyo muncul saat tanyo jid tak berbagi dan bermanfaat ke orang lain. Nyan mantang dek get kabar eh kak ya luar biasa yang geketik le Utiani ya dek kak request lagu Farafika duet Saling Setia judul jih Salim judul jih Salim Setia judul jih ya Salim ke memandu muari ke Nurul selamat bertugas dan tetap semangat terima kasih ke Utiani da cingu ile ba RRI Prosa Banda Aceh kagubuta lagu Indonesia Raya warahmatullahi ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Menanku warehlon kalih tapus hodro sajan RRI Prusa Banda Aceh dan kalih ta dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Saatnya kapo 10:05 waktu Indonesia bagian barat guno kalih ta baca saboh pesan WhatsApp dari wareh getanyo Uti Yani dan gelake lagu dari Farah Fika duet judul Ci Saling Setia. Nurul persiapkan ya, akan Nurul persiapkan dan wareh yang ketrip gepreh bak nemboi 7055 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Nik Nurulon.
1: Iya, Pak Saptari oi. Sehat urangnya Pak Saptari?
2: Sehat lagi koyo.
1: Alhamdulillah. Nya tengah di Pak no Pak Saptari.
2: Di rumah.
1: Di Pak di rumah. Oh, dengar pre-pre jame ya. Rame jame truk kali yo.
2: Mai Nik Nurul sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Walaupun doi dong macut ya.
2: Ya, ya kena we ai no.
1: Tingang wate na wate aja. Pak Saptari, nyo tentang kebahagiaan ketanyo Pak Uroraya. Kira-kira apa yang pegat Pak Saptari bahagia Pak Uroraya Idul Adha?
2: Coba. Untuk Uroraya.
1: Kiban?
2: Okey. Capai.
1: Kibannya kurang deh su Pak Saptari.
2: Dah lewat. Capai. Ya.
1: Capai.
2: Lemang.
1: Lemang.
2: Lemang buluh.
1: Lemang buluh. Man, pakan.
2: Capai pejuang lembang.
1: Capai pejuang lemang. Nyan kebahagiaan Pak Uroraya Idul Adha. Oh, mau temung pejuang capai dengan lemang. Lenyan pulang?
2: Timpan.
1: Timpan. Oh, lebih agak ke bak penajuk ha. Ronang ha.
2: Gawan. Gawan awak lenyang.
1: Kiban?
2: Gawan awak lenyang.
1: Ya han ada noro dengar Pak Saptari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan saunya Nurul Marit.
3: Ha?
1: Dengan saunya Nurul Marit. Nah.
3: Nurul.
1: Dengan ibu ah.
3: Ya.
1: Ah, salam duri ibu ba. Ibu pu biasa ge hei rona.
3: Kulo nah. Ibu Nur.
1: Ibu Nur. Oh, ibu Nur. Salam duri ibu Nur ngan Nurul ba. Kira-kira menurut ibu kebahagiaan yang na ba Uroraya Idul Adha putra.
3: Capai ni lemang dengan jempan. Ada jamun.
1: Ya benar, metemung baju masa yang jaring-jaring na ba Uroro biasa.
3: Mayan tu. Mereka hendak tak pukit dia tu, tak duduk. Tak duduk tak jamun, kuih, tupit. Dan ada ni kacang buah.
1: Oh, mana ni ya ya.
3: Oh, dan untuk pajuh mak megang tu jimpan yang demang. Banyak. Oh, capek yang demang yang jimpan.
1: Banyak. Selain bah makanan, nah kebahagiaan lain yang tanyo temung yang tanyo rasakan Mbak Uroraya Idul Adha.
3: Mayan kue-kue bolu.
1: Kue-kue bolu. Kabar ya. Terima kasih Ibu Nur.
3: Ya.
1: Nah lagu Ibu Nur yang jek tanya putau ronyo.
3: Yo, hanya ada Bu sama Aban Muduri.
1: Aban Muduri. Tamang-tamang lah Ibu Nur ba.
3: Ya,
1: semua. Di Noropre.
3: Mana tu lagu pucuk.
1: Lagu putra.
3: Kalau
1: lagu pun
3: tengok
1: orang
3: kata
1: mencuri
3: ya.
1: Oh, ya, ya, ya, ya. Ya, Pak Saptari, na lagu ronyo, gemulake? Tak kuyah,
3: belum tak cakap.
1: Ya, ya. Kibar.
3: Aku jalan ibu.
1: Ah, okay, siap. Terima kasih mahan ibu.
2: Armawati
1: AR. Oh, nah lagu yo. Armawati AR berjudul
2: Buluh Perindu Undang.
1: Buluh Perindu. Okey, cenuruk gile ba. Salam-salam silakan Pak Sabdari.
2: Mama, bapa di kesihian, bapa, baru yang nalam baru, yang di kiri kering, yang di kiri jaya, yang tak ingin memandum.
1: Iya, terima kasih Pak Sabdari, terima kasih Ibu Nur.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sabtari, oi dari Aceh Jaya. Di likut Pak Sabtari, je tacok si drotuk penelpon yang kagak preh Pak Demboy 886 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Iya, nah Bang Isan. Kiban haba bengahnya Bang Isan?
4: Alhamdulillah ya. Cara umum sehat nur walaupun sedikit suara dia agak gian lah.
1: Hana masalah ya. Bang Isan.
4: Ya.
1: Kiban?
4: Iya, awai bedah nak ya, Mas.
1: Oh, oke. Awai bedah. Karena rore ya. Ni usah ja mu rore ya atau kiban?
4: Kan ja raya nur.
1: Jadi?
4: Terus kan baduk-duk gian lah dia kali. Osa yang
1: kaya dua. Hana teh ya, menyertai teh mari rame-rame.
4: Rame-rame gitu tadi.
1: Iya. Oke, Bang Isa. Nurut
4: pisang ya, nah agak suara orang yang
1: Agak kurang macut ya. Karena gimana? Doi dong tiba.
4: Sama sih dan hai berisi ya.
1: Berisi.
4: Jadi kan ada tinggal tak yang berarti baik pengah dengar dan marah kan? Yang kerja bandar.
1: Ya. Yeah.
4: Dewa pernah marah Pak Dia Alun dengan pendek serbuk. Jadi dengan Suanggi kan?
1: Ya.
4: Yeah. Dari yang Alun nak dengar-dengar lagi lagi yang nak cara Pak Suanggi dah wajib baru. Nak cara di penyiarkan kita yang mbak saya tiba mendapat kan? Pendapat dan itu naik pegang aku macam yang pendapat yang tiba nih kan kan lagi lagi lagu nih lagi lagi tentang dia mulai pegang yang saya dengar aja pula masih rebu hanya pun kun dah yang naik pantau sambil kerja mungkin lah baru yang kangi main pegang aja nong nang si rotu juga penyiar pinang ya nih lah pinang yang ye mana meh saya mari nalim kau ini kan kalau oh nurul yang kuen oh nurul golong kan dengan apa bahwa na yang pantau pegah nurul tak lah ujaran lagi
1: oh ya mudah-mudahan ya kita usahakan
4: sambil kerja dengan kalau nggak dengar kangi di pusing nangat nara tu tenang
1: ibu ya
4: mal sosok sama ngalun nau dengar Pak Sabdari, oh iya hilang, Pak Sabdari hilang.
1: Pak Sabdari ya. Memang le fans Pak Sabdari. Pak Sabdari.
4: Di sekian le yang dia, Pak Sabdari, oh iya.
1: Yang dia ya.
4: Cuma le nak dengar. Nah, si peran tegi, so le, dia kata, oh le, dia tahu.
1: Ya, ya, ya.
4: Tapi dia bahagia, Nur, karena emang untuk dengar dua buah Nur, Nur dan Cajaya.
1: Ya, betul-betul. Tadi
4: Nur pada hari ini,
1: ya. Zoom Nur Ryan, ya.
4: Kini Bu Nur, ya, melun kacara. Ya, alhamdulillah, Bu, ya, kacara. Ya,
1: alhamdulillah. Ya.
4: Tapi Nur, yang itu tanggapi tema, Lun. Ya, angkat jempol ya ke Ibu. Utiani,
1: iya. Kak Utiani lah. Bereh kan ya?
4: Kayaknya mentah kan kan. Nama yang terkogah di lebih
1: bahagia lagi. Iya. Menurut Bang Isan, versi ya? Bang Isan, kebahagiaan yang getanyo temu, getanyo rasakan, Mbak Uroraya Idul Adha Putra.
4: Nah, mantang Idul Adha hari ya, diidenti dengan kurban.
1: Betul-betul.
4: Sudah uro di urawa si kurang berjah dia kali berpuasa sama-sama puasa Arafah. Kemudian di si kurang berjah rayakan raya kurban tanya raya betul orang nama rana.
1: Yeah.
4: Kur, mengorbankan, mendekatkan diri dengan Allah, dengan penciptanya. Kemudian kebahagiaan di saat tanya bisa berbagi, bagi yang mudah berbagi daging kurban kepada kamu-kamu yang mampu berkurban kan. Kemudian bagaimana baju sirupun nurulnya bahwa kebahagiaan yang anda dapat di Hari Raya Idul Fitri.
1: Iya, betul.
4: Mereka yang untuk kebahagiaan lain sama ya dengan Idul Fitri. Sebab bedanya Idul Fitrinya kembali kepada kesucian. Sesuai dengan namanya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Artinya tanya menali dosa sebagaimana anda berlahir pada mak tanya. Kan sering saya ucapkan minal aidin wal faizin. Tapi sering saya gandingkan dengan mohon maaf lahir dan batin.
1: Seakan-akan yang arti ya.
4: Seakan-akan arti. Padahal kan kata saya bahwa sedikit mengulang minal aidinnya adalah kembali. Minal kembali. Aidin, minal dari. Aidin kembali. Kita artikan minat Idul Fitri kembali kepada kesucian daripada kembali dari kekotoran ya, dari dosa-dosa, kemudian kembali kepada kesucian di Idul Fitri, kemudian Idul Adha kembali kepada berkurban. Minat Idul Faizinya saya kembali daripada salah dan noda kepada kesucian dan kemenangan, Faizin kemenangan.
1: Iya, yeah. Dan bertemung kemenangan katanya ya. Meraih jadi, kemenangan.
4: Mengalah batin kan sering digandingkan dengan nur pegah ya, karena kan kesannya makna daripada
1: minal aidin wal faizin ya.
4: Iya, lebih kurang dia tidak.
1: Padahal lebih harus ji taqabbal Allah minna wa minkum ya. Ucapan ya.
4: Taqabbal ya kari. Tapi ya memang kamu muda ya dari makanya lembaga sering berpegah. Dia kata pembiasa yang tak butuh yang biasa.
1: Tak butuh yang biasa.
4: Ya, cobalah untuk kedepannya. Tahu biasa ya, betul.
1: Ya, betul. Iya.
4: Mama cuma nak pegah pada pas tu kedua mbak radio ya. Pegah radit, pegah biasa orang negeri. Jadi kan kadik kultu sekarang kan dia kan biasa orang negeri. Tadi pegah mana? Tapi orang ini lebih hukum. Karena bahagian tambahan macam tentang radit, dia bule-bule yang nampak binatang kurbannya. Dia yang lebih kebaikan sejumlah bule yang nampak binatang tersebut. Pampun dosa-dosanya sejumlah bule mana kita bilang bule binatang hai. Ya. Dan dengan hat jubalah kebaikan kepada kita yang berkorban. Nah, yang tadi kan rasa kira-kira yang kedua karena kebahagiaan sama rasakan kan sama-sama rasa kebahagiaan di raya dua-dua raya yo.
1: Betul.
4: Cuma bedanya yang kebah kurbannya.
1: Betul.
4: Nah, kita mana kan lagi kotor yo, lagi sosial, lagi bagian yang sama lah. Rasa lagi sama-sama waris di Pulemandum.
1: Oke, kabareh Bang Isan.
4: Cuman, bosen. Nah,

0: Yang kenyan ke pegah leuti, gaknya tengah na anu ubu di samping. Jadi hanjut kita mau.
1: Ya, ya selama berbahagia ini berbahagia anuki kan anu ubu dah. Mudah-mudahan keluarga yang bahagia anu ubunya juga yang soleh solehah lah ke depannya.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Ya sering-sering di pada kamu ya lebih mengarah lagi.
0: Iya, kamu preh tanggapan-tanggapan dari itu.
1: Ini kan bahasa teratur ya. Kemudian tuh Rad, yang ketuk-ketuk, mohon maaf sebentar lagi. Radit, terima kasih atas salamnya. Untuk Fitri juga, saya punya man ismi dia ya. Dia nak berapa gah? Ismu Ki Fitri bahagian. kemudian
0: Ismu Ki.
1: Saya man ismi, saya punya kan. Ismu Ki Fitri, terus salam kan. selanjutnya untuk Pak Satari, Ibu Nur, bahagia dengan dua kerjaan ya. Untuk Nurul, selamat Idul Adha.
0: Yeah.
1: Yang mana kurban, selamat berbahagia. Yang mana kurban, selamat pagi kurban, Nurul.
0: Iya, yeah, terima kasih Bang Isan.
1: Terakhir, mudah-mudahan jadi dengan seseorang yang memang
0: Iya, nyapu dobo su Bang Isan ya. Heeh, dobo su. Halo? Iya. Nyo laki maah Bang Isan hana nurut dobo yang Bang Isan begah.
1: Wate. Jaringan dah begah
0: lagi. Oke, wate pah jaringan dah begah lagi. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji warihlon ya. Dan terhadirkan nilai lagu ke Utiani Buno yang gepreh lagu dari Farafika judul Jih Saling Setia duet dengan Rido dan kon duet ya, trio. Rido ngan Rahmi.

0: Dan kuarehlon dua buah lagu kalian hadirkan ke Utiani Buno dari Pat Uti. Untuk mungkin Jet Uti pegah gelai ya dari Pat Uti ya. Dan Pak Saptari oi Buno yang request lagu Buluh Perindu dari Armawati AR. Buno Utiani gelai ke lagu dari Farafika ngan Rahmi ngan Rido dengan judul Slow Slow Rock. Saling Setia. Semoga terhibur cit kebangisan yang kali masaho Buno ya dari Padang Tiji. Tah sambung lo acara sireboh bagi warihlon yang kena bergabung silahkan rat nemboi put 7055 mantak kosong. Yang kegepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam penyiar yang cantik dan bebas selalu kami pikirkan selalu di hati.
0: Caile, cakep. Gimana kabar Ronyo, Bang Amir Mahmud?
1: Jadi buat kabar lehonyo kamu di Waila dalam keadaan mendung-mendung. Mungkin si ada kadang-kadang terjadi hujan lah.
0: Mungkin ya. Tapi hana tu oh leno ya. Ladum dan mendung kayak put langen, kayak iblit lah murah.
1: Ya, betul.
0: Ya, kan? Ya. Bang Amir Mahmud, Waila, semoga sehat tak bebe.
1: Alhamdulillah memang kitnya telah kaya ibu sehat badan dia pada bang hak nah.
0: Ya amin ya rabbal alamin. Bang Amir nurul laki mengah lah hingan batin. Nah salah-salah bak nurul marit-marit kadang bak nurul mayang.
1: Sama di don tak pumpi menanti don laki mengah menjaga tikuh dia terule mohon maaf lah hingan batin. Kadang-kadang tu cuma mungkin kadang-kadang nah yang kesalahannya untuk kadang-kadang tu bata telepon kadang tu silap nangkat macam cumanya cuma hati lah yang berbicara ada bergerak kan masa tu dan nak kema menjaga cucu dia terulai ya cuma yang mentang ba cik nak ulun nak kema
0: ya nyang ke nyan delat nurul angkat nyan nurul pi lah kema kan karena kan tak sengaja nya delat angkat dia memang kah ya nah awak orang kamu pom karena kakai menepanto kan.
1: Nyo, betul.
0: Lado memang harus terputar dua buah lagu gile baru tangkat. Iya, lado kan naureng. Anje tangkat gile. Iya, Bang Amir ya. Bang Amir, menyebab urur raya Idul Adha, menurut Rone, putra kebahagiaan yang getanyo rasakan.
1: Jadi yang pertama tak matiye nyan nikmat ni yang pertama tak nah.
0: Ya nikmat urun raya Idul Adha.
1: Nikmat kepada katanya nyu hamba. Jadi contoh di kadang terbaik pun keluarga kadang nak anak keluarga yang di urut begah kan. Tetapi dengan dapat itu lah detik-detik ni berarti lagi orang bahagianya berkumpul dengan keluarga nah. Jadi menyatakan tegah lagi masalah memen masalah katanya masalah makan-makan bersama dah dilai ketak awal nak kita pajuh yang perlai pegah nah. Jadi nyu yang perlai pegah kupu wadah pegah ju nak gulai tiga sabau belangong anak tanya di Jakarta hana jiwa wadah yang perlai pegah hana hati bagi tanya hana bahagia. Nah yang bahagianya masalah dalam keluarga yang luar-luar pegah. Jadi menyuka berkumpul dengan keluarga dengan sanak keluarga berarti di rumah. Tapi yang walaupun tak jauh ke matin rasa dia bahagia tanya dalam rogek bulan geknya yang perlai pegah. Olehnya maka Allah menyambut menyambut raya nyawa yang perlai pegah. Ya memang tiap-tiap tahun dia perlai menyambut apalagi nyawa orang raya maka ada prasejarah Nabi Ibrahim terhadap kepada Nabi Ismail anak kau punya lah. Jadi yang tanya tercek contoh yang teladan tak kau punya. Tercek contoh teladan pergi baik contoh teladan tingkat Nabi pergi berkubut demi kebaikan yang disuruh oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mak tanya bagi tanya hamba untuk bagi yang mampu berkata-kata tanya tersumbangkan cik berkata-kata yang perlai pegah untuk keben demi untuk bertanya cik berkata-kata oh urah akhirat tengah yang perlai pegah mana?
0: Betul-betul.
1: Hari ini tanya pumpi bagi yang mampu menyayang tak korban pergi lagi keben dan pegah baik nak cacat, baik nak patah lungkai yang perlai pegah. Kerana apa tu? Masalah kesah-kesah yang tanyuhan teruk tertubi yang Cik Nurul. Tapi Tuhan lah yang tepung. Yang penting niat dalam hati kecil tanya tajuk korban. Umar ni kau habis pakai Cik Nurul tu. Kita puwek am tau.
0: Cik kabereh. Untuk lagu ya. Kabereh.
1: Tapi puwek am tau.
0: Iya, siap. Kabeh paket dan kemarin ya. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga mudah rezeki jek nepas tok lagi paket. Dan untuk lagu gepegah GWA mentang. Kabeh ana masalah. Dilikut Bang Amir Mahmud bagi ware-ware yang kena bergabung silakan rat 2 buah nomboy 0650705 0815 67 11 886 2 buah pintu kamu buka ke awak ronuh ware-ware yang kena bergabung dalam acara Sireboh berbagi kebahagiaan ba uro raya Idul Adha nyo. Untuk ware-ware yang kena bergabung ya sigote kamu informasikan bahwa uronyo tema yang kita nyo bahas yaitu terkait kebahagiaan yang kita nyo rasakan ba uro raya Idul Adha menurut drone dengan na hari raya Idul Adha uro raya Idul Adha apa kebahagiaan yang drone rasakan kiban beda mungkin dengan uro-uro biasa ya kepasti le perbedaan dan te jene pegah rat 20 nombor yang kali Nuro sebutkan muno ya. Dan wareh-wareh mahan dah dengar lagu ilah dang-dang na wareh lain yang ge pesahoro sajan lam acara Sireboh mahan dah cita nyong ba wareh-wareh yang nabak live ya. Mungkin na request lagu untuk wareh-wareh yang request live buno ya. Naglake buno lagu apa buno ya? Kayak saya waktu berapa nomornya request? Ya langsung tulis mentang Bang Ojan Dev ya lagu Aceh judul jih silahkan ya dengan penyanyi Azhar Sandi Nazira Neza Firona. Oke siap. Kita hadirkan Azhar Sandi le ya. Hanya yang murah teki. Nah Bang Aki Ananda. Nah Aki Ananda. Azhar Sandi. Dan bagi ware-ware yang nabak live je ne pesawadro lam acara Sireboh rat 2 buah nombor yang kalih Nuro sebutkan 0651705 dengan 0813 67 11 886.

Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok. Menanku Warelon kali dah hadirkan lagu yang gelakele Bang Amir Mahmud di Woyla Sajan Cut Linda dengan judul Hana Medaya. Semoga terhibur ya Bang Amir Mahmud. Dan dah sambung long acara sireboh. Bagi warahilon yang lain yang genak bergabung, silahkan ratnemboi putu johno lima limong ka kamu buka. Halo, assalamualaikum warahilon.
1: Waalaikumsalam warahilon sayang.
0: Iya, Kak Yana. Gimana habaronyo? Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat. Inan pada sehat, Inan cow.
0: Show macut. Sebetulnya badan sip sehat ya. Tenaga puno. Mbak Idong
1: mantap. Luar biasa ya cunya. Tapi tanggap sehat aja deh, Mas.
0: Nya. Pada tak hidungnya, ada bacunya ya. Iya. Kak Yana, tengok apa kau Kak Yana?
1: Tengok masak-masak.
0: Masak-masak. Lem demeng tegur ba nah. Le siam pak ani lam baru. Le ti lemo ah.
1: Lumayan lah. Iya. Yeah. Tak mati apa panik.
0: Pokoknya sip lah mesti 3 minggu kau kak.
1: Oh panik.
0: Walaupun bacut kau mangat cit. Oh hantik 3 minggu ah.
1: Oh panik 3 minggu ya Allah. Dua orang nan ke.
0: Oh benar.
1: Tu dia kan tadi gerau kami sabar tak peduklah kau kan ya. Sip 3 minggu
0: ah. Ya. Pun kami wek dua kau ya.
1: Asu. Tak pula dah perabe ju ina ni wek bini.
0: Nya. Kak Yana. Nya uronya tentang kebahagiaan kak ba uro raya Idul Adha. Kan le kebahagiaan.
1: Iya, memang masing-masing uro raya kan beda-beda kebahagiaan di kan?
0: Ya, betul. Nah,
1: Idul Fitri lain bahagia, Idul Adha lain bahagia dan kebahagiaan tu menurut masing-masing orang cik. Terkadang dengan satu buah tumpuk sikir pun tak bahagia. Terkadang punya orang kaya biasa aja unan kan?
0: Ya, betul.
1: Punya orang raya Idul Fitri tanya bahagia kan nakak tak puasa kita terawih kak kembali suci kan? Tapi menyebab Idul Adha kayaknya menyebabnya bahagia di salat wajibnya salat fardu kan? Nah takbiran sampai 7 huruf nurul.
0: Ya.
1: Galak lah kayak nak dengar yang dia sembahyang kan kejian mesti kan dia kena dari masjid entah ataupun tak jauh masjid gitu kan. Galak lah takbiran kan.
0: Menyuruh raya Idul Fitri si Uroto kah?
1: Ge Uroto Pak Bengohnya kan. Namanya Uroto raya Idul Adha kan sampai 7 huro je tip-tip seluruh sembahyang kan. Ya.
0: Yeah.
1: dengan Allah guyu Nabi Ibrahim untuk kurbanan tu. Dia tanya karena kesempatan tidak tak kerbun walaupun tak kerbun anak
0: kan? Ya, karena ge ketulusan mantang kan
1: tak kerbun walaupun hanya seekor kambing paling rendah kan.
0: Ya, betul.
1: Dan untuk kendaraan tanya cik baik kendaraan tak boleh donya tok mereknya merek je sementara di akhirat hanya kerendahan kendaraan apa kan. Jadi dengan nyangka cik tanya kesabah berkah sih lah
0: ya. Ya betul. Jadi tak bersiap lah untuk kendaraan ya.
1: Ya kata pun tih berpengen hala mengajak nak kendaraan ni hidupnya aja peng hana hala hana ikhlas dia tak pakai mah punya ide akhiran tu punya hana hala peng hana ikhlas tak umur tak hana kadung
0: kan. Ya wati tak fikir amalan lepas jai di bumu kah di dunia
1: ya, ya. Malah lepas aja ada pupuk hidungnya tapi akhirat tu kan ada temuncok kan
0: karena hana itlah
1: kita sedekah dengan teng hana ge nah hana tu temuncit
0: betul
1: lainnya yang gasing-gasing yang haid karena cik getpe getagun maka untuk keluarga sebelum lah gasi lah weknya kan sampai 180 kilo kan
0: ya.
1: Jadi agak susah lah untuk kebenar untuk si dan hai pula enje ke belah beru sabah sah yang mana lah istilahnya kan. Dengan nak kurbunnya tanya berbagi orang-orang yang nak hai orang nak le nak peng kan. Tapi hang ketem kurbun tapi nya kan orang-orang yang memang nah hati nurani.
0: Betul.
1: Berkorban untuk berbagi kan?
0: Yeah.
1: Untuk berkumpul awaknya sama-sama Pak Johan keluarga lah. Deh Pak Rumogo, Pak Rumodro Pina, mamunya Uroh Raya Idul Fitri kan menyahana iblok hana, menyahana udah nijuk sedekah hana kan?
0: Ya, yeah, paling zakat fitrah beruh ya kak?
1: Beruh kan?
0: Kan lagi no.
1: Tuhan awak nanti lelain kan, ha, mungkin iblok si, paling iblok mana.
0: Sementara
1: bank putih yang bank mana kan beda benar kan istilahnya kan?
0: Ya, ya, ya. Beda ya. Eh, nyo kaya kita mau jangak kat dalam dalam HP. Kaya kita mau jangak.
1: Bagus. Kira-kira hijab bangkuk sih. Gapah, gapah pun sama kaya nabah lah. Nak jangak, kita mau ngenor, Paji.
0: Tak nak. Untung ke habis ni tanggapi tema kak?
1: Tak payah sapa, Haji. Sapa mati.
0: Nyanyi. Kak Yana, lagu apa lagu Nurul Putra kakak?
1: Lagu rohnya kan Cinta Leh Sago dari Bergek dengan Kuto Bergek apa je lah?
0: Bergek bunuh kagak eh. Bergek bunuh kagak eh.
1: Oh, kali eh. Itu lagu nyanyi?
0: Lagu Buno Bergek tentang Uroh Raya lah. Nurul kedua sih karena kapan dukbo. Ya, kata putah-putah.
1: Tapi, enaknya sih Nurul cinta saya tagonya yang keenak itu yang pak pojol. Tapi Bergek sih kamu cu.
0: Cinta saya sago dari Fojol. Cinta saya sago Fojol nasyid. Tapi nyo Marwan lagi yang kan foto Marwan mah ana nuru rupa yo. Oh duet nasi Fojol, Fojol duet dengan Bergi yang nah.
1: Oh berarti kaje. Berarti tocu lo Bergi mah.
0: Mungkin ya. nyanggen teh ice kroy.
1: Aku.
0: Ana tak lah kaya na. Na salah kaya na. Kan kaya na pokok ji ya.
1: Kalau kaya na.
0: Si coba ya.
1: Aku coba tak lepuk cucu Bergi.
0: Lagu lah ya.
1: Pengen kah mentang. Ya cucu. Ya lagi nyantar lah kan.
0: Oh, benar zero ya. Hai, dah berdepan.
1: Bang Ramlan kali.
0: Ramlan galom.
1: Tintung aduh deh.
0: Tintung. Okey, siap. Ramlan.
1: Gara-gara berkek, kita tintung sama Bang Ramlan dulu deh.
0: Tintung Bang Ramlan ya. Nyo, kamu rumpok ke apa?
1: Okey deh. Terima kasih. Sambung kontrak penurut. Semoga sehat. Sampai berkah umum, berkah rezeki.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dengan ke... yang tengah masak daging benar. Kami anak calling-callingan di Lam Ati.
0: Oh benar.
1: Lagi masak daging. Semoga cepat masak.
0: Ya yeah, amin.
1: Biar dia meramin kan.
0: Ya. Bajan Cik Lom ya. Marokon kan pruh-pruh mi.
1: Aku Marokon kan tagu-tagu mi. Kap-kap mi inana biar deh.
0: Iya. Nyangkinya Pak Tirebu.
1: Ino giliran uro keng-keng mi inan. Halulu mi ya.
0: Halulu.
1: Handa flu.
0: Handa flu ke. Tak kong.
1: Halulunya ke dekti si. Ke ngom si. Ke kata mauna wandu-wandum. Ke dek ina di batoh. Ke Anu
0: bantu penjelah bah. Iya siap Kak Yana, makasih.
1: Mang nasih Nurul.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lebanon Warihlon ya. Bagi Warihlon yang lain yang gedok bergabung. Silakan. Taknya nama Cik getok-tok dang Kak Yana pegahaba. Silakan Mak Cik na tamong klai. Rat nembei 886 Cik. Nyo put 705 pika getamong. Tak cok Mak Cik ila yang kawai. Bak 886. Halo Assalamualaikum. Helon.
2: Waalaikumsalam. Helon saya Nurun.
0: Iya, Mak Cik. Sehat urangnya Mak Cik.
2: Alhamdulillah sehat wafiat.
0: Alhamdulillah. Mak Cik, nya tu radio agak raya bacut Mak Cik. Kalau Mak Cik bubut lah.
2: Kan bubut.
0: Tapi mentang mendengar.
2: Oh, mentang mendengar. Bikinnya tu mentuhannya.
0: Iya. Ya kak?
2: Kak.
0: Tri mau ngenasi mak cik
2: apa? Kau budi.
0: Ya, kibar haba mak cik sehat tapi apa?
2: Haba God, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Hana ajak tahu mak cik ya?
2: Hah?
0: Hana ajak tahu, Hana ajak uro raya.
2: Hana ajak penting tiga.
0: Penting tiga. Uronyo orang ni kurban lah.
2: Uronyo peti-peti, pasal nak kacih, lepas bawa kacih, balik waktu berduk sang sokot.
0: Uronyo geti kurban lah. Iya. Mak cik.
2: Alah awak dah pergi habis dah nak betul tiap gini. Tiba orang yang kena lah.
0: Ya, ya, ya.
2: Dia tadi buat paket. Aku yang pasti orang yang manjung.
0: Iya. Mak cik, ni uronyo tentang kebahagiaan Mbak Uro Raya Idul Adha. Tapi tegoh lom je mak cik nurul lakim lah yang ngon batin mak cik ber.
2: Ngon mak cik golom. Golom. Mahlai batin di lakuna ideal fazin mahlai batin mandi bandung tanya bagi hati tanya bagi pecahan tanya bagi hati
0: ya
2: orang bahagianya orang mahmafan.
0: Mak cik kadang Mbak Nuro marit Mbak Nuro pegahaba Mbak Nuro mayang kurang pah kan kurang mengenang
2: akan mak mandung dulu nanti dah nanti dulu mandung tanya dulu mak mandung
0: ya mak cik
2: baiknya pulih-pulih hati dengan mana pergi mungkin
0: ya amin amin amin baik sampai lah nah lom lagi-lagi kan ya
2: Allah ada semayang lagi yang pulih-pulih hati kan ya
0: betul
2: pulih-pulih hati yang kakak pergi ya Allah lagi.
0: Iya, Mak Cik, kebahagiaan Mbak Uro Raya Idul Adha Putra yang Mak Cik rasakan kebahagiaan pakiban.
2: Pahala bahagia punya orang ayahnya. Puan-puan tanya terhadap kurun jak wajib yang tajak tanya tak tak usaha kotnya angka tak nak imat kotnya kerja kerja kerja ha. Tak syukur kotnya alhamdulillah kotnya kalau puas tanya golem. Malanya bahagia ha orangnya atau orang yang hanya yang gebelati kerana orang kurban orangnya. Ya, ada ahli baca kadang kegerasa kan
0: ya. Ya, betul.
2: Ya, menyatanya korban hanya kata bagi ti dia bagi ti dia orang tak tahu orang ketika ti ini nak korban. Dia tak bahagia orangnya. Eh, kau ni mesti pegangnya. Tak bahagia orangnya. Nang kai bai orang gak wajib kan nak sambil kai kecil wajib kan nak sambil insya Allah. Tanya gotu lah bayang gohol ya Allah yang nak holi kalau pakai ya Allah.
0: Ya.
2: Cuma dan dia kata ini lepas tak tahu tahu totok dah tu tun.
0: Ya, yang ke nya berik-berik sabar ya.
2: Yang ke lepas tak tahu nak buka. Ya mai bani anak alam yang ojek wadi ban tahu nya mengatakan ke. Penyina lepas tak tahu.
0: Ya, mak cik.
2: Tak tak pernah nyonya omong dia tengah ajak kan.
0: Ya.
2: Dan omong ke aku di antau lain. Hanya yang cuma nanti yang tuan kuih berlaku baca-baca apa dah tunjuk-tunjuk anak berlaku tunjuk-tunjuk anak orang tua. Hanya tunjuk anak berlaku tak apa tunjuk anak dung anak baca-baca apa kat kemah hari.
0: Ya, ngat ka mangat pihino dumpu na.
2: Hanya cuma berlaku pilon bah tengah hong dok kara buat naik tak sesen kosel ya bahanya tengah kali dia mana lagi.
0: Siap macam.
2: Aku pegang jap pulau, aku pulau kali banyak.
0: Betul. Mak cik.
2: Yang pernah mendung yang mesti yang iban orang hanya yang rezeki apa yang bagi tanggung bayar rezeki Allah kan pun ada mendung tanya. Itu perban.
0: Mendura mudah.
2: Oh ni dia bila wak megang hanya teh ni teh ni dia bila. Katanya mak oh rezeki walanya bara orangnya. Bara perban ke mak?
0: Oh bara ya ya.
2: Mak nasih mak ampun nasih dunduknya.
0: Gat mak cik. Terima ngenasih mak cik ba. Lagu ke lagu ke lagu.
2: Lagu ke lagu. Sabar model. Faedah
0: Yasin lah. Faedah Yasin. Faedah Yasin. Kamera Jumat. Pokoknya nyoro Jumat Faedah Yasin. Faedah Yasin. Siap mak cik.
2: Kalau saya masuk ke dalam ini sehat enam benar mesti. Bersiap selamat iman bagi dalam mudah sekali hanya membantu ajak bagi keluarga rumah.
0: Ya
2: saya masuk ke ibu Nur ini di rumah.
0: Tadi mengenai.
2: Saya keluarga di rumah. Mandu-mandu dan kata orang mau mana yang alam baru sehat bersama iman bagi dalam.
0: Amin.
2: Yang benar tang kata kamu lain semua berhenti mulai mahu dekat tu.
0: Ramai bunuh.
2: Pernah mahu tak ini orang form rumah dia ya ini channel orang dengan pelaku putih ya.
0: Siap, mana masalah mak.
2: Alanya kan ada mau menawa mandu-mandu mbah. Angkat ada pertama, angkat ada mandu dari selung salung nuraya mandu mahalal batin. Bik nang kulit-kulit hati yang bagi pejam tanya tahu menang kalau bakra tinggal bagi jelah.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam dari lu, terima kasih Nurun.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warhilon ya. Kapotiblah lewat 7 menit waktu Indonesia bagian barat hadirkan lagu Kak Yana ilai puno geleke tinteng dari Ramla Yahya ya. Oh puno nati rote hai ka gepreh bak nemboi put 7055 tak cok ilai ngak back trip tak gepreh ya Warhilon ya. Sabar ilai Kak Yana. Halo, assalamualaikum Warhilon bak put 7055. Halo, assalamualaikum Warhilon. Iya, lagi hika getren karena memang mungkin kepikir pi karena dua row awak telefon karena dua buah lagu. Getren nilai mungkin ya. Hana masalah Warhilon. Jadi je hadirkan lagu yang gepreh lekak Yana puno dari Ramlan Yahya Tinteng. Lainnya Nafa Edah Yasin ke Makcik dari Salbra Mudah.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Lon dua buah lagu yang kagelake Leka Yana di Lebanon ngan makcik dari Lam Ara. Semoga terhibur. Kita sambung lom acara sireboh ya. Yang kawai geprah bak 886 daco ile bagi warih lon yang lain yang kena bergabung silahkan red nembui putu 0055. Halo, assalamualaikum warih lon red 886.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekron Nurul saya.
1: Gimana apa Kak Eli?
2: Alhamdulillah sehat.

0: Elinya tengah di rumah ha? Tengah pernah-pernah jamai kak?
1: Dah lama.
0: Oh, dah lama. Dah mulai. Menyebar baru, berasa?
1: Ada yang ajak si buat yang malam tiga nasi kali lebaran-lebaran kan. Cuman nyok aku lah tak baru oleh dek nurul. Baru kan kurban ini kan. Jadi nak harta karun majut buat pikir mengumumkan kulit dengan.
0: Oh, ya, ya, ya, ya.
1: Selera kamu menyenangnya semangat tak dari nurul. Eh, ibu ke ibu juhurnya nak.
0: Ya, kamu rumpuk kebahagiaan ke dan nyokak kan.
1: Ya, kan pernah nyong pekan pekan nyong Lizul Adha pengorbanan nyong lah sebuah pengorbanan.
0: Betul. Menyong menurut kak apa kebahagiaan yang dah nyong rasakan buat Idul Adha? Pupun lah.
1: Ya, yang pun nilai dek nurul kan tanya pun nilai buat nyong belum pekan Idul Adha nya notesanya gak ada puasa dek nurul kan. Karena pahala di yang menyimpan anda dan nyong makasih teruslah puasa. Tapi mesti tanya kena ada betul-betul maksud dan tujuan di ada puasa. Yang tanya kadang, air dah puasa di nurun. Karena kata ada betul, tanya dah puasa lah. Jadi, dah kena tak hampir sekurang. Namun segi istilah-istilahnya lah. Alah yang paling penting kan, urus sekurang, urus Arafah kan. Tanya untuk menghargai, menghormati urung yang di sini membuat tukeran ibadah ini di Tanah Suci. Jadi yang kedua yang nak kurban bagi wari-wari tanya yang lain yang mampu lah untuk berkorban dan yang silang juga kubur-kubur lumo dan yang jadi tanya yang pakir miskin yang hana berdosi ronyo ataupun baru rofon kami ni berdosi lah ini rol kan yang kan sabuk kebahagiaan sih. Kadang jadi hana sanggup ulurkan hana ulur lelum baju lah. Tapi dengan orang yang berkorbannya, orang yang rela berkorbannya, jadi orang pakir miskin, maka makin miskin, malah sama rata dah kena jumlah
0: mereka juga. Mandu murung, hana berbeda rat ekonomi sih kan ya kak?
1: Ya betul, benar-benar kalau berbeda-beda, jadi kan sama mandung kan? Cuma beda sih kadang macam panitia yang bekerja yang beda kan?
0: Karena agaknya nanti kahek.
1: Kahek,
0: hak-hak. Nahak kan? Betul.
1: Jadi waktu takbirannya bilang tanya rasa-rasa di bahagia tak ada dengar lagi yang dinurul kan nyawa-awa sampai tiga minggu main orang panas tu tiga minggu boleh ya. Jadi tanya senang bahagia cik tanya ada yang pun tak ulang-ulungnya tak wajib cuma ini si pun tak kurang bahagia tanya kan waktu dia antaknya aku bandara anak tak gak leh dia jatuh kan tengah malam lah dia anak jadwal anak menter itu kan. Dia masa berhenti cik tanya senang bahagia tanya mungkin baru merinding boleh tanya waktu dia pesawat yang ringan, tipe yang hanya ramai anu, ramai keluarga, menunda kalian urinya jauh ya Allah,
0: bayangkan. Ya entah ramai ke.
1: Subhanallah. Padahal dah nyuguh urinya di nurut lah. Tapi saya walaupun hanya nyuguh kadangnya, saya tak buat ibadah yang lain nanya kan?
0: Ya, le ibadah lain cik kan? Yang cik tak buat bagi tanya yang hanya mampu dah jaga kenan.
1: Ya betul dek nurul selalu ke Nabi berlalu kan nampak semua anjir dari Nabi kan.
0: Ya betul betul.
1: Kalian hari istighfar selagi kamu di DPR nyo kan. Baik kata usin sambil dengar radio sambil magun istighfar dengan dek nurul. Jumpa nak lagu dengan dengar bukan magun ke istighfar nak ni anak dek nurul lah.
0: Ya betul betul.
1: Aku menang mentang anak ini kali juga le ustazah Rizkayana le Tunggu Isar menoh.
0: Siap.
1: Cukup bahagia memang aja banyak kan semoga negeri sehat wa afiat menanti umur yang nurul langkung sehat semoga tambah sehat-sehat aja din nurul.
0: Amin ya Allah amin. Terima kasih kak.
1: Lagu sabo din nurul kan dari nyo din nurul.
0: Dari so?
1: Ramlan ngai.
0: Ramlan ke ban ka ngai tak nyo.
1: Oh baik ke dulu nanti lebih ngau lagi.
0: Ya.
1: Tuhan dari Fatimah Amir mana?
0: Fatimah Amir judul sih?
1: Tuhan cinta ia mu.
0: Cinta ia mu siap tak gile?
1: Nah biasa nah mana sering-sering cinta dengan girl yang kan?
0: Cinta ia mu good.
1: Biasa senior orang yang buta berkon.
0: Oh benar.
1: Senior kak istirahat di tempat.
0: Ya masa-masa hati ya juga orangnya.
1: Semoga kak cukup sehat habis dengan keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Phone deh ke di Nurul. Semoga di Nurul sehat haji. Utama sehat-sehat aja.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga
0: amin,
1: dalam firman Allah SWT sekeluarga di Nurul sih. Berkah umur, berkah rezeki sih. Di Nurul lah.
0: Amin.
1: Sampai bacaan di Nurul nanti sampai anak aku yang luar kan?
0: Sampai tepuk insyaAllah.
1: Alhamdulillah ya Allah. Semoga sehat hadirin
0: juga. Amin ya Allah amin.
1: Untuk Kak Rizkayana, Cik Amno, semoga bersehat dengan keluarga, tengku isan cik.

0: Untuk Ibu Nur dengan Ibu Bapak Sabta Tius, ya. Semoga bahagia sabri Ibu yang berdua.
1: Amin ya Allah.
0: Kita mau Bapak Sabta di kadang.
1: Hawa gahabah tiga gak kadang. Katri anak kita mau.
0: Semoga bahagia ceweknya nak.
1: Amin ya Allah.
0: Untuk radisi di Pinjai. Untuk makcik di Lamara. Bapak Sabri yang nak di Medan. Semoga bersehat bahagia dengan keluarga yang ini.
1: Amin.
0: Dan teman-teman yang tinggal
1: Nengok
0: ya,
1: keluarga
0: dan nyopat
1: mantan
0: berada. Semoga berusaha alfiah.
1: Siap.
0: Yang semoga bubaga pulih
1: jadi berubah. Amin.
0: Terima kasih, Cik Nurul.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Page Iya. Nah, di likut Kak Eli, bagi wari-wari yang genap bergabung, silahkan red 2 6 0 6 5 0 7 0 5 5 0 8 6 7 8 8 6. Kak Eli gelake lagu dari Fatimah Amir, Cinta Iya Muh. Muhan dang dang dapre yang tamong lap acara sir buhlam. Langsung ke tok-tok anak kepulihangan ya. Ingat Nurul kena buta lagu ke Kak Eli. Lek rupa je kagak preh lo warih lun. Ba 886. Halo, assalamualaikum warih lun.
2: Waalaikumsalam. Ya wak John di Kelenteng.
1: Ya wak John, kiban haba cat uronyo.
2: Tara je baju baju orang lah mo.
1: Tara je baju baju. Nah, dah gunti ya orangnya.
2: Ah, ni gona lah.
1: Oh, golong, golong dah guna.
2: Golong.
1: Okay.
2: Cuma kata baru lah mo.
1: Lepas dah gunti ya kali ni.
2: Ah.
1: Alhamdulillah.
2: Betul, alhamdulillah betul.
1: Ya, Wak John. Tanya kali mu ada syah doh.
2: Ah, minang beri na wayau ni wah.
1: Yang kenya.
2: Emang dah lahir dalam batin,
1: ya. Ya, Nur lah kemu lahir dengan batin. Kadang Mbak Nur marit, Mbak Nur mayang-mayang.
2: Karena udah lagi, karena kau lah.
1: Lah kemu wak John. Semoga kedanya saya bilang ampunan Allah dan saling memaafkan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Wak Johnnya tentang kebahagiaan ba uro raya Idul Adha. Menurut Ron, putra kebahagiaan yang jet rasakan.
2: Yang pun dah jauh mau waris ini ya.
1: Ya.
2: Yang dah jauh mau waris mau dah jauh muror ya jauh tamu.
1: Betul.
2: Kan jadi sama madusa bapa yang ni ya. Agak jomo ni kalau rii jipa-jipa tu kayak. Jadi agak orang kerubun, nanti orang kerubun nanti jaga bapa nasa ada bapa mesti mah. Te orang kerubun nanti tak kalau ni nanti kita apa pada ya dekat filmo.
1: Ya, kepeti juga ini.
2: Pemayung lom. Lagian yang dari. Jadi darah hanya penjenjen sekuru. Nah, kalau penjenjen darah, kah hang kemati dosa. Lagian.
1: Ya.
2: Nah, keenam balon.
1: Siap, Pak John. Terima kasih.
2: Nah, sama-sama tu. Nanti tadi yang salim mah.
1: Lagu ini.
2: Lagu pun. Lagu apa lagu yang mengan?
1: Oh, apa lagu yang mengenang Wak John? Menyok.
2: Kalau peng GTA kali ni.
1: Oh, peng GTA ke lom? Apa judul?
2: Namanya apa?
1: Oh, nama kita si Menyok.
2: Yang ni Zena ya?
1: Ino ke karat 8 juta? Orangnya truk 10 juta?
2: Tahu tu.
1: Ya, ada lagi doa betren nama muh kan. Tayang wa agam. Tayang wa agam hektat.
2: Hektat ucap baik.
1: Ya, ya, betul.
2: Lagi-lagi awak kamu ada lah kamu. Ya, kuku betul nak menegli.
1: Betul nak.
2: Baik lah.
1: Betul, betul, betul. Wak John, salam-salam ke so Wak John?
2: Pun tak ke doa ni baik. Sehat lebih, tidak lebih.
1: Amin.
2: Lagi awak macam bergaruhnya kan?
1: Siap.
2: Ya, kira-kira awak tak baik pulih yang pilih kan?
1: Amin. Ya Allah, amin.
2: Langga ke Eli pun tau. Ke Pukri tau salam tu. Ke tolam ke Pak Mari di Kota Melaka.
1: Ya.
2: Ke Pak Jafar di Pia. Ke Bang Isan di Padang Tegli pun tau. Yang talium si dari awak. Ke Bang Zaludin di Cagoh.
1: Ya.
2: Tali unci juga di dalam di dalam penurunan.
1: Siap.
2: Kekain yang di dalam ring.
1: Ke mana mandung?
2: Ke mana mandung?
1: Siap.
2: Tali mandung.
1: Kabar macam.
2: Lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kana Wak John dari Gle Genteng warihlon ya. Tak nyundang doktor nomboi pun 7055. Halo, assalamualaikum warihlon. Halo. Warihlon Bapak Pedujah 055. Iya, kan tren ah. Kaget tren. Ana mendengar lesu ya Warihlon. Dah dengar lagu Kak Eli mentang mahani leh Na Cinta Iemu dari Fatimah Amir lehnya lagu ke Wak John di Gle Genteng 6 juta si manyam dari Obeng GTA.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Menanku Marilon, kali itu hadirkan lagu Syukur dari Husni Almuna ya. Sejalan lagi lagunya Marilon ya. Tagno harus saling maafkan baurayanyo dan bersyukur bahwa Allah pe yang gebili Allah adalah yang terbaik bagi kitanyo ya. Ken walaupun ken lagi yang kitanyo hawa menan ya Marilon. Dan saatnya kapasiblah lewat 50 put minit wate Indonesia bagian barat. Untuk acara si rebuh lagi hanjit tak sambung li warihlon karena si ada bapa 12 warga Indonesia Barat katanya harus tak dengar pengajian muratal sembari tapreh semayang Jumat yang tapu sahur langsung dengan Masjid Raya Baitur Rahman dan dengan khutbah antik tiga ya tak dengar. Dan warihlon di Pat Mantang yang kena bergabung dalam acara si rebuh mungkin hana sempat bauronyo jikna bergabung ba edisi si rebuh ke. Dan yang kali bergabung terima ngenasih buno bengah naka inong dari Lamreng, nacik dolah dari Ulekareng, nabang Radit dari Pijai, naka Fitri dari Darussalam, na Utiani buno lenyen na Pak Saptari oi sajan Bu Nur ya. Nacik gemarit si krek dua krek kali kita ngapi tema terima ngenasih dari Pak Saptari oi di Aceh Jaya ngan Bu Nur ya. Lainnya na Bang Isan dari Padang Tiji, na Bang Amir Mahmud di Woyla, na Kak Yana di Lebanon, na Mak Cik dari Lam Ara, Kak Eli di Pagu iya dan Bu Nur kenalah tau no. Kak Eli lagi ya yang nadi pagi iya. Semoga bumu bahagia memandu warih-warih yang kali bergabung dalam acara Sirebo edisi Uronyo. Dan yang belum sempat bergabung, mudah-mudahan na wate dan kesempatan je bergabung dalam acara Sirebo uke. Warihlon oh no na Wak John si dari Gle Genting yang top acara Sirebo edisi Uronyo. Kali kita bahas warihlon tentang kebahagiaan yang getanyo rasakan luar biasa ba uro raya Idul Adha. Memang menyerta banding dengan uro raya Idul Fitri karap mehi-mehi saban-saban ya. Bahagia ji yaitu itu merumpok sajian keluarga nauro megang segolom uro raya ya harihlon ya untuk tradisi gedanyo Aceh untuk meriahkan tasambut uro raya menan ya. Dan yang beda aji ba uro raya Idul Adha na kurban ha menyo Idul Fitri na zakat fitrah. Menyo uro raya Idul Adha kurban. Kurbannya luar biasa kebahagiaan bagi orang yang mengkurban, lihat manfaat dari gepubut kurbannya ya. Menyo lagi kepegah puno lewarih gedanyo bahwa tiap bule yang na bak badan binatang kurban yang kita nyojok nyan nyan akan jet kebaikan kita kepada kita nyo akan dibalik sebagai kebaikan. Dan warihlon menyo ke orang yang mungkin hana rezeki untuk ge mengkurban cuman sep untuk gepajoh si uroro dan mungkin kurang pih menyo pak gepajoh ya bergah mo oh jek geblo bacut menan ya dan gepajoh biasa ngengkut mesin atau menyongkut mesin ino pih kamahai. Jadi ladom kadang mengkut dan oh gepajoh bu ya tapi ba uroro raya Idul Adahanyo kajet gerasati ya taban mandum kaya gasian gedanyo jet tapajosi ya ba uroro raya kurbannyo karena na gejok sedekah le yang mekurban manan ya dan menyo kebahagiaan jih pih nalom lage umat Islam yang truk gejak waji ba uroro raya Idul Adha jadi gaknya ka merumpok kebahagiaan di tidih di Mekah ya warhilon ya gepubut ibadah haji bak Masjidil Haram dan jet ge'e kiban jutaan umat Islam bak bumonyo berkumpul bak Masjidil Haram dengan pakaian ihram yang hana jet ge turi le toh yang gasian toh yang kaya toh yang mepangkat hana le meturi hana maksudnya hana le menonjol ya warhilon ya hana le menonjol saban mendung pakaian ihram jadi saban menang kan kita nyotrok like rumah Allah dengan pakaian ihram yang hanataba pangkat dengan jabatannya warih lo ya. Dan baje-baje kebesaran kita nyonyan pi kita nyo tinggalkan. Semoga warih-warih kita nyo yang kamerumpok gejak haji, bejet ke haji mabrur, dan yang berbagi daging kurban pi kamu bahagia ya. Jet geukiban senyuman urang-urang yang merumpok si kurban dari tanyo yang nama kurban. Jadi tanyo yang hana ta kurbannya pih kamu bahagia jet apa jo si kurban. Dan semoga kurban yang dilaksanakan li wari-wari gedanyo berikhlas dan diperoleh dengan hasil yang jerih payah yang luar biasa ya, yang halal tentunya ya. Dan warihlon menancit ke gedanyo masyarakat gampung kajit tak kiban masyarakat megotong royong untuk tasi ya kurban ya, bahu membahu bantu membantu dan tak bagikan ke sabah-sabah rumah ya, tiap-tiap tumpuknya. Dan warihlon bak uroraya pih gedanyo bahagia karena mungkin menyenar rezeki jet tablo baje uroraya ya, baje baru jet bahagia gedanyo tak pakai bajenya mengkumpul sajan saudara mungkin nak awai tepeh bacut hana tasangka hana ta niat untuk ta pecuri hati tapi kamu curi hana ta sengaja warih lon ya kajet ta lakai mah ba urorayanyo. Dan ya ba uroraya ke ta ureng mo ke karena gelakai mah ke ado-adun kadang ka lakai-lakai mah kelai mungkin karena mupadu bulan hana gemarit hana kamu uro-uro kadang hana hana metegur sapa ba uroraya ka meum-um tema kamu. Karena hati ya warihlun ya terharu dengan najih urorayanyo ke tanyo saling memaafkan karena hana manusia yang hudep lembumonyo tanpa melakukan kesalahan ya, walaupun ube sebiji zarah akan diminta pertanggungjawaban. Jadi warihlun getanyo dengan na urorayanyo ke ta maaf-maafkan dan naba urorayanyo ke getanyo bahagia karena mantong gebi umur panjang. Jet tak rasakan kiban nikmat Idul Adha, jet tak perlu ibadat kedanyo. Dan tente jet tak magun-magun sajan keluarga ya, menikmati makanan hidangan khas ba uroraya. Lenyan jet tak pelajari kiban kisah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam biasa lam khutbah uroraya, semayang uroraya nyana gesebutkan kiban geceritakan kisah Nabi Ibrahim zaman gekurban anak demi ketaatannya kepada Allah, tapi gegantung dengan tinuk domba warihlon ya. Menye getanyo sanggup ikhlas lagi kan golam tente warihlon ya, tapi domna Allah gesayang getanyo awai dari sidro anak geganto jet ke domba menan ya. Allah cuman ingin ketulusan katanya, kesabaran katanya yang luar biasa. Dan warihlon terima ngenasih memandum yang kamu bahagia bak uronyo karena tamu dalam acara sireboh. Semoga awak droneh sabi sehat dan sabi dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi droneh yang kena jat Jumat get berjalan, dan semoga amal ibadat Jumat uronyo diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk warih-warih yang duduk di rumah kadang preh-preh jame mungkin tu, semoga awak ron bersabe sehat dan ya dipenuhi hati yang ikhlas ya warihlon ya, tak terima jame karena jamenya truh lagi gepegah jame truh wate gewo gepuo geboh keburukan yang na dalam rumahnya gebah sajan geboh gepetebit menan ya. Menan ke warihlon tatup ile acara sireboh edisi uronyo, terima ngenasih warih memandum yang kalih bergabung dalam acara sireboh dan sampo merumpok kelai dalam acara sireboh uke ulun tuan Nurul Jumita yang kalih lon pengonron dalam acara sireboh sampo merumpok kelai ente ba poh dua warihlon dalam acara-acara la enjih dengan lagu-lagu dan ba poh ente na acara prodangdut.
1: Demikian, Sirebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi, yang dihadirkan setiap hari, hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: ولا تأكلوا.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk kita sama-sama ikuti siaran langsung pelaksanaan salat Jumat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على صراطي مطاياكم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك على الشاهدين والشاكرين Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil berniat itikaf di dalam rumah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan dalam rangka menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepadanya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya untuk menggapai kehidupan yang mulia di dunia dan di yaumil kiamah kelak. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para keluarga semuanya. Dan doa kita bersama kepada para alim ulama. Semoga Allah terus berikan kekuatan kepada beliau semuanya dalam rangka menjaga dan mengarahkan umat kepada jalan kebenaran, dalam rangka mengemban pesan-pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agama sampai akhir hayat nantinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu adalah sebuah harapan dan cita-cita hidup. Dalam rangka menggapai kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bertakarrub kepadanya, beribadah kepadanya dengan berbagai macam formulasi ibadah. Mulai daripada ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunat, semuanya adalah untuk menggapai pangkat menjadi orang yang muttaqin dan menjadi orang yang mukminin. Walaupun itu besar sekali tantangan dan halangan dalam menjalankan sebuah kehidupan dengan berbagai macam tantangan, mulai daripada tantangan dari dalam hawa nafsu yang Allah berikan, hawa nafsu amarah, dan juga tantangan dari luar, godaan syaitaniah yang terus menggiring manusia dan terus mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bahagian daripada bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Falillahilham. Masih dalam suasana hari raya kurban dan juga masih punya kesempatan untuk berkurban hari ini dan besok. Mudah-mudahan ini menjadi ruang yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi peluang yang bagus dalam bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali balasan dan hikmah
di dalam berkurban menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan kita di dalam surat Al-Kautsar, di mana Allah berkata, "Fashalli lirabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat hari raya ya Muhammad, dan berkurbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini khususnya kepada perintah mengorbankan hewan binatang, tetapi pada hakikatnya adalah Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk berkurban di setiap jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkurban kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam model. Mulai daripada berkurban lewat harta, berkurban lewat pikiran, dan berkurban lewat tenaga, dan berkurban-berkurban yang lainnya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau sebagaimana yang khatib bacakan tadi, di mana Nabi bersabda, "Addimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Besarkan olehmu akan sembelihan kurbanmu, dan sesungguhnya kurban itu menjadi kendaraanmu ketika dirimu meniti titik siratal mustaqim. Imam Al-Ghazali dalam catatan beliau menjelaskan bahwa salah satu peristiwa yang dialami oleh setiap manusia setelah manusia itu meninggal dunia, yaitu melewati jembatan titik siratal mustaqim. Dan salah satu hikmah berkurban sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah menjadi kendaraan ketika kita meniti titik siratal mustaqim hingga menuju tempat terakhir dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar bertakarrub kepada Allah, bukan hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beribadah. Jauh daripada itu, ibadah kurban itu punya pelajaran-pelajaran penting dalam meniti dan mengelola sebuah kehidupan. Mulai daripada wujud rasa takwa kita dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian Allah. Beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan fasilitas-fasilitas dunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita menjadi manusia yang mendapat tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rezeki Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak terhitung. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang terlupakan untuk kita ingat. Maka mudah-mudahan ibadah kurban dan juga ibadah-ibadah yang lain sebagai rasa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rasa syukur terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian pesan penting di balik ibadah kurban juga menjadi solidaritas sosial di antara sesama manusia. Rasa empati dan rasa kasih sayang orang-orang yang diberi kemampuan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang miskin. Sehingga di dalam hukum syariat, memindahkan hewan kurban dari tempat penyembelihannya dan belum meratai orang-orang di sekitar daripada fakir miskin, itu hukumnya haram. Kemudian menyucikan diri daripada segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan juga untuk membersihkan harta kita sebagaimana yang telah Allah titip kepada kita di dunia. Mudah-mudahan harta itu tidak menjadi fitnah di yaumil kiamah kelak, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Ini adalah pesan-pesan penting di balik ibadah kurban. Terus kita jalin hubungan sesama manusia, rasa kasih sayang sesama manusia antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang miskin.
walaupun warna kehidupan adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian di antaranya Allah pilih kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi para pejabat negara. Sebahagian Allah tetapkan kehidupan kita menjadi orang yang biasa, menjadi rakyat jelata. Dan itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tidak membedakan warna kehidupan nantinya di yaumil kiamah, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka ini adalah bahagian daripada impian dan harapan besar kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu adalah besar sekali harganya, tinggi sekali harganya, sehingga banyak tantangan-tantangan yang harus kita lalui untuk menggapai pangkat menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di balik ibadah kurban juga melihat dan juga meneladani apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang besar. Beliau rela mengorbankan sebuah kebahagiaan dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kebahagiaan harta, kebahagiaan tahta dan kebahagiaan yang lain, tetapi anak si matawayangnya rela beliau korbankan demi membuktikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi spirit dan ini menjadi vitamin bagi kita semuanya. Ketika kita bersinggungan dengan kepentingan duniawi, bersinggungan dengan kebahagiaan duniawi, untuk kita wujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beribadah, rasanya tidak ada tantangan dan cobaan yang lebih besar yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ini adalah sebuah niat yang tulus. Maka ini adalah sebuah motivasi awal bahwa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segalanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah kurban itu mendidik kita untuk mensyiarkan segala syariat-syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah mengikrarkan diri bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar syariat berkurban, juga menjadi kewajiban kepada kita untuk mensyiarkan syariat-syariat dan syiar-syiar yang lain untuk mendapatkan keberkahan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting itu adalah lewat berkurban meraup keberkahan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berkurban, orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sejumlah helai bulu binatang yang kita kurbankan. Ini adalah anugerah yang begitu besar. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan pesan singkat ini menjadi motivasi kepada khatib sendiri, menjadi hormon kepada kita semuanya, bahwa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya dengan berbagai macam formulasi ibadah, mulai daripada ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunat, lebih daripada rasa cinta kita kepada segalanya, lebih daripada rasa cinta kita kepada harta, lebih daripada rasa cinta kita kepada dunia dan serta fasilitas-fasilitas dunia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dunia ini benar-benar menjadi wadah bagi kita untuk menempuh jalan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dunia ini benar-benar menjadi lahan
bagi kita untuk beramaliah menggapai pangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala menjadi jembatan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia ini menjadi lahan, dunia ini menjadi tempat untuk bercocok tanam dan akan mendapatkan keberhasilan nanti di yaumil kiamah kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia, selama Allah masih memberikan kita kesempatan-kesempatan yang lain, mudah-mudahan kesempatan itu benar-benar kita jaga. Mudah-mudahan kesempatan itu benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tatanan-tatanan kehidupan, dengan berbagai macam kesempatan, dengan berbagai macam ruang. Mudah-mudahan semuanya kita akan berbahagia hidup di dunia dan juga berbahagia hidup di yaumil kiamah kelak bersama Habibana, bersama para rasul, bersama para orang-orang syahid di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Stawu safafakum rahimakumullah.

الله أكبر.

ثور فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.

bangu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul. Nah,
0: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
0: Iya,
1: lengkap. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
0: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya. Iya.
1: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah bang
0: susah
1: ya,
0: memang
1: terkenal susah kalau suku Rejang itu.
0: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya.
0: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah ini kalau nggak salah.
1: Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
0: Kagangnya tadana gitu kan.
1: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Pop, penuh perompat ya. Pemirsa internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa radio dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait sama hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan sana. Ya, pesan WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kariri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, tabi pun.
1: Waalaikumsalam,
2: ya pun. Ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama siapa? Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya.
2: Assalamualaikum
3: bang.
4: Salam.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antisipasi untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya, bang? Nah, yang kedua, tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran? Itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kariri ya, dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat, assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum, Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubis.
1: Iya. Ya, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubis, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau Lampung sama kayak bang siapa tadi bang
1: Edo
5: iya bang Edo tadi
1: iya silakan
5: bang, bang Edo bang Lubis saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube saya buka itu pekerjaan itu kan ada semua itu lengkap saya baca gini bang Lubis pertanyaan apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand apa betul betul yang kedua Kaganga itu kan kayak di Lampung itu ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Di maupun SMA. Itu saja Bang Dodi,
1: okay,
5: Bang
1: siap.
5: Dodo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
1: Iya. Yeah.
6: Siapa di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa ayo. Nih?
1: Ayo. Silakan Cek Guria.
6: Iya, Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cek Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini.
2: Iya.
6: Salam kenal dulu Bang, siapa yang namanya? Bang Rudi.
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marga banget ini. Itu Lubis yang ganteng. Horas buat itu Lubis. Aduh, salam kenal ya Pak ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang tadi sudah banyak paparannya. Saya jadi mau nanya apa ini Bang buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya.
6: Pertanyaannya ini memang ini apa namanya? Budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasi ini seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu-satunya. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh aja, langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka katanya kabit pun katanya kan. Nah kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh ada.
4: Itu iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, kalau kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik.
2: Baik.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan
2: sama,
4: dengan
2: iya.
4: Dinas sama.
1: Tarian apa?
2: Tarian
4: tarian apa
2: tarian apa nih
1: gimana kalau pelaku seni tarian di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas
2: gimana?
1: Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusun di desa A itu ada semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaklat menca itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu Bang.
4: Ya.
2: Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa keberadaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, motor lokal ya. Seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah, ini untuk Bang Leman dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak nanti sebarluaskan, baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan. itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Liman ya di awal ya. Memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguria tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar, ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, atau kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Ciguria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang.
1: Semua. Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya. Assalamualaikum. Dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Nah, kan?
4: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan nih.
4: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana, Cikgu ya?
4: Nah, bukan, yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Maidilsyah di Bengkulu, katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis, tapi ini ada dari Mamalinda Idris di Ternate yang mau nanya ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu, ah nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
4: kan? Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap ya. Sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53, jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Iya. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi nggak jadi, kayak cuma miss call nih kayaknya nih. Di mari ya, tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih, karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri nih terkait tema kita di hari ini.
2: Oke, nah ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke, halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
7: Jadi aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasib Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udi.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Pro4 dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bendahara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan, siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini, ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi lebih tahu nih Abang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya. Dan juga pemirsa Renet, terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dan juga pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiar beda ya, tentunya dari Pro4 Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa besek bambu untuk membagikan 6.000 daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Manajer Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik. Menurutnya, penggunaan besek bambu telah menjadi tradisi di Pasar Induk Kramat Jati selama 5 tahun terakhir setiap pelaksanaan pembagian daging kurban. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pameran Perjalanan dan Pariwisata Indonesia Travel Fair 2026 kembali digelar untuk ke-21 kalinya dengan mengusung tema The World on Sale is Back guna mendorong kebangkitan industri pariwisata, aviasi, hotelan, hingga wisata kesehatan nasional. Ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 29-31 Mei tersebut menargetkan lebih dari 30.000 pengunjung dengan potensi transaksi melampaui 60 miliar rupiah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warah Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warah Loni, Anda masih bersama saya Nurul Jumita dan masih bersama RRI Pro 4 Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, lomba AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warah Loni, untuk Anda dimanapun berada, baik Anda yang baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami, semoga selalu bahagia dan terhibur dengan siaran yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, semoga pulih kembali tenaga yang sudah terkuras habis mungkin ya dari tadi pagi, dan semoga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik kembali. Dan Warah Loni, dimanapun berada yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kurang baik, kurang prima, kurang fit ya Warah Loni ya, semoga dikembalikan kesehatan kita kepada bentuk semula dan kembali segar bugar dalam menjalankan aktivitas. Warah Loni, untuk Anda yang senang dengan satu nomor lagu bersama Citrani Auliza dengan judul Akan Loni Bantu Doa, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Gejrenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

kalau saya melihat cahre itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah, kita cahre dulu, kita kan harus tahu bebet bobotnya.

0: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi, pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus, kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. 3, 4.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih warahmatullahi yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Warahmatullahi yang ingin bergabung di Pro Dangdut silahkan lewat nomor 0651470555. Masih dalam edisi Raya Idul Adha ya. Minal Aidin, wal faizin, warahmatullahi dimanapun berada, mohon maaf lahir dan batin untuk semua warih-warih yang saat ini sedang memantau. Dan Nurul meminta maaf setulus hati ya, mungkin ada kata-kata dari Nurul atau mungkin sikap Nurul yang kurang berkenan ya. Warih Lon, semoga berbesar hati bisa memberikan maaf dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari ya Warih Lon ya. Dan langsung saja yang sudah bergabung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdutlah kita.
1: Bang Isan, gimana sore ini?
2: Masih setia.
1: Masih setia, mantap sekali. Enggak kemana-mana sore ini.
2: Panas sekali deh.
1: Oh, panas ya, sama kayak di sini. Tapi di sini agak adem ayem sedikit.
2: Nanti kan, kalau sekarang enggak.
1: Udah agak redup sedikit mataharinya ya.
2: Kurang panas ini.
1: Oh gitu, baiklah, berlindunglah di bawah atap yang rindang ya. Sekarang atap yang rindang kan, karena pepohonan udah banyak ditebang sekarang.
2: Tapi udah, di sekitar kami ada beberapa pohon nih.
1: Oh masih oke lah ya, masih masih bisa lah sesekali mecu di situ ya.
2: Wajar kan, kami orang pedalaman.
1: Karena apa ya, kalau mungkin suatu hari nanti pohon-pohon besar udah nggak ada Bang Isan, jadi ya harus dijaga kali ya kan. Bang Isan sedang apa kalau jam segini?
2: Tidak ada Nurul, cuman
1: bersantai saja ya, menunggu tamu. Udah rame tamunya yang datang hari ini?
2: Hari ini dari pagi ada dua orang.
1: Ini udah mulai putus-putus lagi nih.
2: Halo.
1: Halo. Iya, ini kayaknya jaringannya kurang bagus nih, Bang Isan. Lagunya lagu apa nih, Bang Isan? Gimana? Kurang dengar nih, Nurul, karena putus-putus suaranya. Tidak bisa didengarkan. Halo.
2: Halo.
1: Bagus.
2: Lagunya kan? Remuk redam cintaku Tommy J Pisa.
1: Remuk redam cintaku Tommy J Pisa. Iya. Baik, kita carikan dulu ya. Ini. Iya. Salam-salam langsung ya Bang Isan ya.
2: Kenapa?
1: Langsung salam-salam. Oh, takutnya iya, nanti terputus ini.
2: Yang pertama sekali untuk Kak Yati, mohon maaf lahir batin ya Kak, enggak perlu suaranya lagi.
1: Iya.
2: Ada Nina di situ, ada Ibu di Baso, Pak Yasin di Baso, kemudian untuk Pak Le, terus untuk Kanda Jariah, hampir Bunda Jariah, saya bilang Kanda Jariah, untuk Nur Lendi, Radi, dan untuk semua-semua ya.
1: Baik.
2: Terus kamu untuk Nurul, tahu nggak kenapa saya pilih lagu ini?
1: Kenapa tuh?
2: Edisi, perlu edisi satu, apa? Raya satu perma kemarin kan? Saya akan pilih cuma kamu. Tunggu gini, Nurul bilang itu tunda dulu katanya. Kan, kalau jadi, cuma kalau lagu ini buat perasaan boleh juga. Itu tunda dulu katanya Nurul kan. Rencana mau tuntut tunda itu. Apa sekarang udah bisa ada jawaban?
1: Tidak bisa ya. Masih harus ditunda.
2: Kenapa?
1: Diperpanjang penundaannya ya.
2: Ya kan gak mungkin nunggu-nunggu, ini mau punya keputusan. Ya, keputusnya adalah remuk
1: redam cintaku, siap. Memang ada aja ya dramanya ya. Ini nanti kalau misalnya ada drama radio kayaknya bisa nih diundang Bang Isan. Ahli drama. Oke, Bang Isan.
2: Redang itu redom ya?
1: Mungkin ya. Nanti kita searching lagi.
2: Remo dan redom cinta.
1: Baik.
2: Itulah Nurul ya?
1: Iya.
2: Baru aja maaf udah main lagi.
1: Itulah makanya.
2: Main cari gara-gara.
1: Itulah.
2: Gombang hari raya.
1: Siap.
2: Permisi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji ya. Semoga selalu sehat Bang Isan. Dan ini siapa nih yang lagi ketuk-ketuk nih? Langsung kita sapa. Waduh, tercatu, terjun bebas ternyata ya. Mungkinkah karena jaringan? Semoga jaringan berpihak ke kita ya. Jadi bisa ngobrol lancar di udara. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Halo, dan
1: Anda
3: adalah
1: Kita. Iya. Kak Ulfa Diana.
3: Betul.
1: Udah balik dari Nagan ya?
3: Semalam, Nurul.
1: Oh, semalam. Ini udah istirahat. Waduh, terjatuh langsung ya. Ini kayaknya jaringannya kurang pas deh ya. Entah jaringan di sini, entah jaringan di sana. Tapi nggak tahu deh. Ini, aduh, semoga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Kak Ulfa Diana, nanti bisa bergabung kembali ya lewat nomor yang sama. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Yahmadi juga Bu.
1: Iya. Yahmadi, semoga selalu sehat ya Yahmadi ya.
4: Alhamdulillah, sehat selalu Nurul.
1: Izin ya,
4: mohon maaf lah.
1: Iya, sama Nurul pun begitu ya Yahmadi. Kadang Nurul waktu ngomong kelepasan gitu, kurang berhati-hati.
4: Biasa jadi kayak gitu. Karena ada orang yang apa di selamanya nggak ada lah. Semua iya. Sama.
1: Betul. Tapi Nurul sadari kok kalau misalnya Nurul salah, Nurul minta maaf ya, Yahmadi. Semoga selalu sehat Yahmadi. Salam buat keluarganya semua.
4: Alhamdulillah.
1: Yahmadi, karena takut nanti kayak Kak Ulfa Diana tadi sama Warih kita juga ada yang macet-macet tadi ngobrol kan?
4: Ya.
1: Lagunya lagu apa nih?
4: Lagunya Termenung aja Imam Al-Sarifin.
1: Termenung. Mas air kelebaran termenung.
4: Ya. Gimana keadaan panas?
1: Oh iya, betul. Termenung tapi sambil ini ya, sambil nunggu tamu ya.
4: Salam buat Nurul, semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Dalam bekerja, berkah umur ya.
1: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Yahmadi, begitu pula untuk Yahmadi sekeluarga. Doa yang sama.
4: Semuanya lah, semua pandang duk bahagia selalu.
1: Amin.
4: Naik, ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih Yahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya, karena kita harus termenung nih. melihat keadaan ya. Jaringannya kurang pas. Ada wari-wari yang terjatuh ya. Sudah dua orang terjatuh, yang satu Nurul nggak tahu siapa karena memang nggak sempat ngobrol, sudah terjatuh duluan. Terus ada Kak Ulfa Diana yang terjatuh. Tadi pertama Bang Isan juga masuk dari Padang Tiji, juga sempat macet-macet jaringannya. Mudah-mudahan nanti udah bagus ya jaringannya, tolonglah berpihaklah pada kami. Bersama Tommy J Pisa ada Remuk Redam Cintaku. Asik, kita dengarkan dulu.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warahilan dua nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang TG dan juga Yahmadi dari Labuy yang termenung tadi ya, dari Imam S. Arifin. Semoga terhibur ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Yes. Gimana hari ini Pak Le?
1: Ini seperti hari-hari yang lalu.
0: Hari-hari yang lalu masih merawat jalan ya?
1: Iya, masih tetap.
0: Itu, itu salahin dokternya ya?
1: Iya.
0: Karena katanya suruh rawat jalan.
1: Ya nggak jelas dok.
0: Itulah. Nggak salah Pak Le-nya ya? Nah, Pak Le berbicara sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya kan?
1: Betul.
0: Kalau ada yang salah, salah dokternya. Kenapa menggunakan bahasa yang lain, ya kan?
1: Iya.
0: Pak Le, ini sedang apa nih?
1: Sedang duduk mong nih.
0: Masih di apa namanya, di DPR?
1: Iya, masih lah.
0: DPR-nya masih terpelihara ya?
1: Iya.
0: Sudah tinggi sekali kayaknya ya. Pohon apa sih itu Pak Le?
1: Itu kan sudah kita rawat juga.
0: Udah dirawat dari dulu.
1: Iya, rawat jalan juga.
0: Rawat jalan juga. Itu pohon apa sih Pak Le yang di DPR?
1: Pohon ini, mangga.
0: Pohon mangga. Oh mangga. Iya.
1: Pohon jambu.
0: Oh, jambu banyak kayaknya ya.
1: Pak, tempat Pak Le emang pohon-pohon masih banyak lah.
0: Oh, masih banyak. Kirain satu pohon ada mangga, ada jambu. Ada. Kayak di YouTube katanya.
1: Pohon ada dua batang. Pohon kelapa ada dua batang. Ada pohon nangka.
0: Nangka.
1: Ada pohon ini buah matoa.
0: Matoa? Ada pohon matoa di tempat Pak Le?
1: Ada, itu bibitnya Pak Le bawa dari Riau kemarin. Itu sekarang lagi berbuah.
0: Wah, kirain nggak tumbuh di sini Pak Le. Tumbuh ternyata ya?
1: Tumbuh.
0: Udah pernah rasa Pak Le buahnya?
1: Sudahlah, udah

0: Ini lagu hari ini kita mau putar lagu apa nih?
1: Ida Laila Musmulyadi.
0: Ida Laila Musmulyadi. Judulnya?
1: Setelah Jumpa Pertama.
0: Setelah Jumpa Pertama.
1: Pertama hatinya deg-deg ser.
0: Deg-deg ser. Ida Laila dan siapa tadi?
1: Musmulyadi.
0: Musmulyadi. Baik. Kayak nama Guru Nurul dulu kayaknya ini. Apa Guru Nurul yang nyanyi?
1: Iya, bisa jadi. Udah pensiun jadi guru, jadi penyanyi.
0: Bisa jadi ya. Tapi udah lama ya pensiun duluan kayaknya ini.
1: Iya, ini lagu lagi viral di TikTok.
0: Baik. Lagi viral. Oh, mungkin ini ada versi terbarunya enggak, Balik?
1: Enggak ada, tapi suaranya tetap masih bersih itu.
0: Oh, masih jernih ya, masih bagus. Oke, siap. Sudah ada ini, sudah dapat.
1: Oke. Salam sekarang untuk Bang Usan tadi.
0: Iya.
1: Ini Sayana. Ya, ada Bu Jari-Jari. Juga Kak Nana.
0: Iya.
1: Bang Dika. Dan untuk semua-semuanya.
0: Baik, dari bungkus rapi.
1: Bungkus rapi dari ujung pukul ujung.
0: Iya.
1: Kita pen Rodang untuk Pak-Pak dan Maroke.
0: Wih, mantap Pak Le. Siap Pak Le. Karatnya dua ya.
1: Oke, karetnya dua. Jangan lebih ya.
0: Jangan lebih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah. Di belakang Pak Le ini siapa yang ketuk-ketuk? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Anak kita Dek Nurul sayang.
0: Iya, ada Kak Nur sayang.
2: Maaf Pak Izin, mohon maaf. Ayah nama Cendek
0: Nurul. Begitu pun Nurul ya, Kak Nur ya. Baru ini ya kita jumpanya.
2: Iya.
0: Kemarin tuh gak jumpa kita ya.
2: Iya, gak jumpa karena kan kemarin jalan-jalan Dek Nurul. Ke rumah kawan-kawan kan?
0: Itulah, kemarin cuman liburnya. Hari ini udah masuk lagi, besok libur lagi.
2: Sehat Nurul ya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Walaupun sedikit ini ya, sumbat hidungnya.
2: Dek Nurul ngomong-ngomong kan, agak beda.
0: Agak beda, iya, karena sumbat hidungnya sebelah. Jadi bernafas cuman lewat mulut ini.
2: Iya, lewat mulut ya. Tapi ya kemarin itu ya satu minggu. Sekarang udah lumayan lah.
0: Sudah agak lumayan. Iya. Kak Nur, ini sedang apa nih Kak Nur jam segini?
2: Ya, dengar radio sebentar. Nanti baru kita ada kegiatan lagi.
0: Ah gitu. Udah jalan-jalannya Lebaran ke rumah-rumah.
2: Sudah kemarin udah. Ini nggak jalan-jalan lagi nih. Mau keluar ke apa ada kegiatan kan mami ada buat kue nanti kapan lebaran ketujuh kan.
0: Oh iya, lebaran ketujuh buat kue.
2: Iya,
0: acara apa?
2: Enggak, taruh di warung.
0: Oh, taruh di warung. Oh, Kak Nur buat kue. Kue iya. Apa Kak Nur buat?
2: Ada kue-kue basah.
0: Kue-kue basah. Berarti lebaran ketujuh baru mulai.
2: Iya.
0: Udah rezeki ya Kak Nur ya. Iya, Kak Nur hari ini lagunya lagu apa kita putarkan?
2: Lagu Lavinia ya.
0: Gimana?
2: Cintaku hanya kamu.
0: Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Ini ya?
2: Iya.
0: Merah Jambu. Cinta Merah Jambu.
2: Cinta Merah Jambu.
0: Oh, Cinta Merah Jambu. Baik, sudah ada ini.
2: Iya, salam-salamnya buat Dek Nurul. Semoga Dek Nurul sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkarya Siki selama iman dengan isyarat keluarga. Buat kamu juga, buat Kak Cik di rumah. Semoga sehat juga.
0: Amin.
2: Buat
0: Pak
2: Cik, buat Ibu Maria, buat Kak Erna, Kak Kiana, buat Kak Nana. Beri buat Nina Siki ya, Dek Nurul ya.
0: Iya, baik. Terima kasih.
2: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh ya. Kita hadirkan Setelah Jumpa Pertama dulu nih Pak Ali.

0: Demikian warilon dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Pak Le dari Lerek Selawah dan juga ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut dan bersama kita.
0: Iya, ada Bang Dika.
1: Iya, alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya, sudah lama Nurul nggak dengar suara Bang Dika.
1: Iya benar.
0: Kemana aja Bang Dika?
1: Ada gitu.
0: Oh.
1: Cuman susah gitu maksudnya Nurul.
0: Oh susah mas. Desak-desakan ya Bang Dika ya?
1: Iya desak-desakan. Kadang-kadang terjatuh gitu kan.
0: Waduh. Pas bangun sudah keduluan orang.
1: Iya,
0: gitu. Ya udah deh, ya nggak apa-apa. Yang penting hari ini bisa bergabung ya, Bang Dika ya.
1: Ya, alhamdulillah pokoknya ya.
0: Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin ya, Bang Dika. Masih suasana Lebaran kita ya.
1: Iya, ucapan yang sama juga untuk Nurul ya.
0: Iya. Nurul minta maaf ya, Bang Dika, kalau ada kesalahan kata atau mungkin cara Nurul tanggapin ketika Bang Dika bicara mungkin kurang tepat begitu.
1: Waduh.
0: Nurul minta maaf setulus hati.
1: Iya, sama-sama ya Nurulnya.
0: Iya, makasih ya, Bang Dika ya, udah mau maafin ya. Iya, Bang Dika, ini lagu apa nih kita putarkan hari ini?
1: Lagunya siapa gitu ya judulnya?
0: Siapa? Dari siapa?
1: Dari Ninda apa? Ya? Pokoknya Ninda aja.
0: Dari Ninda. Siapa Ninda, dari
1: Ninda
0: Silvana?
1: Iya benar.
0: Oh iya sudah ada ini. Tapi ini kayaknya live deh. Tapi nggak live ya?
1: Enggak les itu cuman apa ya kayak cover gitu Nurul.
0: Oh gitu, baik sudah ada ya lagunya ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat siapa Bang Dika?
1: Salam yang pertama tentunya buat Nurul, semoga Nurul sehat selalu.
0: Amin.
1: Suaranya Nurul kayaknya lagi ini juga ya.
0: Lagi bindeng ya. Resumbat sedikit, pilek biasalah.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh Nurulnya ya.
0: Amin.
1: Suaranya
0: ya,
1: seperti normal kembali gitu ya.
0: Siap, amin.
1: Terus salamnya juga untuk Pak Le Ronggolawe ya.
0: Betul.
1: Untuknya Kanda Jaria. Untuknya Mama juga ya. Untuknya Ina dan untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut aja gitu ya.
0: Siap. Terima kasih Bang Dika.
1: Makasih dulu.
0: Iya. Sama-sama juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dika dari Lampaseh Warilon ya. Di belakang Bang Dika nih siapa nih? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Abang apa ya namanya? Mana sih kertas kemarin? Ini.
2: Jadi ya, dicari dulu kertas.
0: Waduh, kayaknya kertasnya udah hilang deh. Ini dengan Abang apa deh? Lupa Nurul.
2: Iya. Iya, kertasnya udah hilang tapi Nurul tetap enggak akan pernah hilang.
0: Di pikirannya Abang. Baik, siap ya. Gentayangan ya Nurulnya.
2: Ya, betul.
0: Dengan siapa? Lupa Nurul namanya?
2: Tajudin.
0: Oh iya, Bang Tajudin dari Maluku Utara ya?
2: Minahasa.
0: Oh, Minahasa. Maluku apa Minahasa?
2: Minahasa Sulawesi Utara.
0: Oh, Sulawesi. Salah. Mohon maaf ya, Bang Tajudin ya.
2: Enggak. Nurul sama sekali enggak salah kok.
0: Ini sedang apa nih, Bang Tajudin?
2: Enggak ngapa-ngapain, dengerin Nurul aja.
0: Oh iya, udah standby sekarang ya di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Iya. Iya, kalau Nurul yang siaran tuh rugi tuh kalau enggak gabung, rugi besar.
0: Rugi besar. Iya, rugi bandar ya.
2: Iya, rugi besar pokoknya.
0: Siap. Bang Tajudin nih mau lagu apa hari ini?
2: Kok buru-buru ke lagu sih? Apa kabar Nurul hari ini?
0: Sehat alhamdulillah. Bang Tajudinnya gimana? Masih sehat kan?
2: Enggak, sama.
0: Alhamdulillah.
2: Sehari kita gak ketemu tapi serasa kayak setahun itu ya.
0: Oh, bisa jadi. Iya.
2: Udah makan, Ro?
0: Sudah dong, harus makan ya. kalau enggak nanti ini apa namanya lapar ya. Bang Tajuddin, ini karena mungkin ada waris lain yang mau bergabung juga, langsung ke lagu deh kita ya.
2: Iya betul.
0: Lagunya lagu apa?
2: Nurul aja yang nyanyi boleh?
0: Nurul nggak bisa nyanyi kebetulan, vale semua nanti. Musik sama suaranya bentrok.
2: Iya udah. Lagu dari siapa ya itu? Goyang Nasi Padang.
0: Oh, Goyang Nasi Padang, baik. Kita carikan dulu. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang Tajuddin?
2: Salamnya buat Bang-Bang tadi semua yang udah pada gabung. Mungkin karena ada Nurul yang siaran, jadi banyak Bang-Bang nih yang gabung. Tapi aku.
0: Mungkin ya.
2: Ya betul. Jadi apa? Yang muda melayani yang muda gitu.
0: Siap.
2: Ya, oke, buat semua pendengar Perempat Banda Aceh aja deh, buat semuanya, rukun, dengarnya, operatornya, semuanya deh, keseluruhan di kita ikat semuanya.
0: Iya, terima kasih.
2: Dengan damai, lebihnya ada ya.
0: Lagunya sudah dapat, ini dari Du Angre kan?
2: Betul.
0: Okay. Sudah ada.
2: Buat Nurul, pas banget besok libur ya.
0: Libur besok, insya Allah.
2: Libur ya, oke. Okay. Mm-hmm. Buat Nurul, jaga kesehatan. Dekat lagi, makasih Nurul.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajuddin dari Minahasa. Semoga selalu sehat sekeluarga ya. Kita cek dulu pukul berapa ini asarnya. Hari ini asarnya untuk Kota Banda Aceh pukul berapa ya, supaya kita bisa tahu nih masih bisa terima satu penelpon lagi atau tidak, begitu ya Marilun ya. Pukul 16:03 kayaknya tanggung deh ya kalau misalnya kita terima satu penelpon lagi, tapi kalau singkat saja berbicara mungkin bisa deh ya. Oke, buat Wareler yang mau bergabung silahkan, 0651470555 masih terbuka satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Iya, wah Kak Ulfa Diana.
3: Putus
0: tadi ya. Sempat terputus ini Kak, mudah-mudahan ini nggak putus lagi ya. Langsung lagu deh Kak ya.
3: Lagu dari ini Nuru, dari Evita Mala.
0: Evita Mala, judulnya?
3: Rindu. Anda Nuru?
0: Rindu. Ya. Evita Mala, kita cari dulu ya Kak ya. Salam-salamnya silakan. Tapi ini agak kecil nih suara Kakak.
3: Anda udah gede ini.
0: Nah, udah agak gede. Silakan Kak.
3: Semoga gak terlalu ya, kayaknya kurang sehat ya Nuru.
0: Iya, suaranya bindeng.
3: Sama juga, ini batuk juga ini.
0: Itulah, lagi musim kayaknya. Apalagi cuaca panas ya. Minumnya air es. Iya kan?
3: Dina kan ini juga panasnya. Terus buat semua aja ya Nurul.
0: Baik.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulfa Diana dari Nesu Warihlon ya, akhirnya kembali bisa bergabung setelah tadinya terputus ya. Terima kasih Kak Ulfa Diana yang sudah mencoba kembali bergabung, dan semoga berbahagia untuk warih-warih semua dimanapun berada. Baik, yang sudah bergabung tadi ada Bang Ihsan dari Padang Tiji, Yahmadi dari Labuy, ada Pak Lek dari Lereng Selawa, ada Kak Nur dari Pulau Aceh, Bang Dika dari Lampaseh, Bang Tajuddin dari Minahasa, dan barusan kembali bergabung Kak Ulfa Diana dari Nesu. Semoga selalu berbahagia ya. Dan untuk wareh-wareh yang coba-coba bergabung namun belum mendapatkan rejeki di hari ini, gak apa-apa ya wareh lain ya, masih ada Prodangdut mendatang. Semoga memiliki keberuntungan untuk bergabung ya di Prodangdut mendatang. Dan Warehlon, kita tutup dulu Prodangdut edisi hari ini dengan 3 nomor lagu permintaan Bang Dika, Bang Tajuddin, dan juga Kak Ulfa Diana bersama Rita, bersama Ninda Silvana, covernya ya, Siapa judulnya. Terus ada Du Angrek dengan Goyang Nasi Padang, dan ada Evita Mala dengan Aku Rindu Padamu. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang Warehlon.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimah kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tradisi berinai pengantin Aceh sudah menjadi tradisi bagi calon pengantin wanita di Aceh untuk berinai atau buh gaca sebelum acara resepsi perkawinan. Ini adalah budaya yang diwariskan leluhur yang hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Berinai bagi masyarakat Aceh merupakan tradisi yang berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, upacara berinai tersebut diawali dengan memisahkan daun pacar yang merupakan bahan baku utama inai dari tangkainya. Memisahkan dan membersihkan daun pacar tersebut dilakukan oleh masyarakat dan sanak keluarga calon pengantin wanita secara gotong royong. Kemudian dilanjutkan penggilingan yang dimulai oleh pemuka adat, tokoh masyarakat dan keluarga dekat. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan acara tepung tawar atau pesijuk kepada calon pengantin wanita yang juga dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan sanak famili serta para tetangga. Selama upacara tepung tawar dan hias inai ini berlangsung diiringi dengan pertunjukan kesenian seperti tari rebana atau marhaban. Prosesi adat perkawinan di Aceh, terutama tahapan berinai, berbeda-beda. Ada beberapa kabupaten kota yang juga melukis inai pada calon pengantin pria.
2: Cup, cup, cup, tenang sayang.

0: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
0: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
0: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
0: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
0: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
3: Donyo anak bangwo sebab mantan lamaran tu dengan berjuangnya. Hai tingak giban sama tingak gemak. Hai tanyo agamnya pane je sedih-sedih harus tecul ji. Kake man be abang jamano nyo.
4: Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillah.
5: Assalamualaikum. Boy. Mail.
6: Waalaikumsalam.
5: Hai, kau nak kenalan sama yang orang lain kan?
6: Ya, kibah hanja. Apa kau si boy lah, Bu? Tama menjuhnya pintu anak kunci je nyan.
7: Luma sedih kayaknya. Masa roh raya anak wo. Gak mandung wo cik siruk ngomak pacu kue. Kan sedih tak kayaknya. Itu nyo.
4: Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar.
6: Buka ranggung kanyan.
7: Ranggung tinggal kuma.
6: Tanyo di kuragam begarang becut. Dek hana waro raya ugam pong ka tinggal kuma. Wah najak sembahyang raya kah? Ejim ka pos tengah 8 telan tu.
7: Ya no, jamano lelu.
6: Ni jamano lele bu. Nyambek kile.
7: Anjak pina kacau ji.
4: Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar.
6: Wah!

0: juga.
1: Ha, kuduh lelekahnya. Ya.
2: Oh, ya.
1: Semayang rorayang.
2: Semayang rorayang, kakak lenggium le. Kapoh di belah. Kamu no, kaku pre, wahed deka.
3: Mau ajak menanyo-nyo, ngajak sawah, mungkin rorayangnya.
2: Oh, rorayang, mas.
1: Pak lu, naik di.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya Perry bersama Cosmodem ingin mengucapkan selamat Hari Raya.
1: Semoga seri Syawalmu terpancar dari hati ke wajah.
2: Selamat Hari Raya!
3: Kemalam.
4: Cantik.
5: Waspada, 大家.
6: Pasal. Go.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
5: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada

0: bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Dodaidi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Dodaidi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Dodaidi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Bropet, budaya anu nanggrok.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan arifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Orelon Pol 18 lewat 18 waktu Indonesia Barat, 22 menit sebelum azan maghrib berkumandang untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar. Menemani suasana sepuat warilan sampoan jelang maghrib nte, dan nikmati jangan religi, sajian re intim, muadah dan rakan-rakan.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Untuk kita akan menantikan di kemenangan azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti pada pukul 20 malam lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan nantikan di kemenangannya azan Isya. Memberikan ada beberapa lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya untuk di malam hari ini, Isya Putra mungkin sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan persembahan dua lagu terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini akan kami suguhkan untuk Anda. Dari Abid Giyadi dan dari vokalnya Delia, kami hadirkan di lagu-lagu islami di malam hari ini. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, saya Putra juga pamit undur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, baik dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oh, 22.52 menit waktu Indonesia Barat, Warilen. Musuar rumah dengan Iba Malam ya, untuk edisi 20 Sekuring Mai 2026. Datingnya malam, malam keput ya. Ya betul lah, malam keput. Malam keput, malam Rabu, malam Ameh, malam Jumat, malam kedai. Ini malam keput Uroraya. Kiban.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Semangat gotong royong warihlun mewarnai pelaksana ibadah kurban di Kampung Lam Temen Timu, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh. Gonyo Kampung Lam Temen Timu menyembelih 2 lemo dan 8 kameng. Bici Kampung Lam Temen Timu riazil kebega peningkatan jumlah hewan kurban bukti partisipasi masyarakat dan kekompakan masyarakat yang makin lambung. Dan Piazil apresiasi kerjasama mandi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

melakukan komitmen berbagi kepedulian, disalurkan hewan kurban untuk masyarakat daya Balebut, petugas kebersihan hingga daerah terdampak bencana. Untuk Idul Adha Gonya Orehlen Pemko Banda Aceh, disalurkan 17 demo dan 7 kameng nyo dari arisan kurban ASN Pemko Banda Aceh dan didukung berbagai pihak, diantaranya Bank Aceh, PT Kereta Api Indonesia dan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup Melike Maulud atau Zikir Marhaban atau Zikir Maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Informasi bahagia untuk para pensiunan ASN. Informasi Nyawar Helen dari Taspen yang siap mempercayai gaji leblah dan tunjangan purnabakti untuk pensiunan ASN secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 2 Juni. Dan mandum proses pencairan gratis bebas potongan, pajak ditanggung oleh pemerintah. Selamat berbahagia dan selamat menikmati gaji 13 untuk para pensiunan ASN.

Keluarga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadual tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Warihlah nasabah ungkapan Getanyo Aceh Mentalo warih Gasih-gasih bila-bila Nyan kagwe tinggal lain datu Bet sampo getanyo Ngan sabiro tamu pake Nga sabiro tamu pake kibancara

0: Daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
1: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Luda Idang. Ya, telah yang belakang Duda lo. Orang anu ayah muda terhidang, tak berada perang, tak berada nanggerau. Kali kan, itu selalu saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan bulan Ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
2: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah, kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek bebot.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

punya kitanya lelah, pegel, terendam dengan air hangat, dicampur dengan garam. Nah, punya tercampur dengan air dingin, ilupi je cik warih lain. Yang ban. Yang ada kalan atlet-atlet bola yang alih latihan. Itu bit energi wira ya. Jadi alih latihan supaya otot dan naki hanakram nya merendam lam eh. Jadi warilan cinetri caranya supaya gadoh he.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya, diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Gorilan Purwablu lewat Indonesia Barat. Dan saat ini untuk kita beristirahat menuju peraduan, supaya singohna tenaga tak berarti kita semua. Ya, yang kena silaturahim lanjut silaturahim, yang kena jamin, yang kena kerja, yang kena santai.
1: Bermantap.
0: Tapi nyokawade untuk baik dan istirahat. Selamat menikmati suasana malam Gorilan. Sajian keruput RRI Banda Aceh. Selamat beristirahat.

acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anut Nanggro.
1: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sari berita, hormati Lebaran Idul Adha, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Pemko Banda Aceh salurkan daging kurban untuk korban bencana meteorologi. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
1: Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama keluarga. Salah seorang nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Mustafa, mengatakan aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat peneratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemko Banda Aceh menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat Pidi Jaya yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Terima kasih banyak kepada pemerintah Pemko Banda Aceh yang sudah membantu kurban kepada rakyat kami masyarakat Pidi Jaya. Dan merahmati kita semua.
3: Amin. Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat Pidi Jaya yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal berharap kurban tersebut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat setempat tanpa mengurangi makna keikhlasan serta semangat berbagi di hari raya. Penyaluran kurban menjadi jalan hadirnya keberkahan dan persaudaraan. Adapun sapi yang dibawa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan layak untuk dikonsumsi serta memiliki sertifikat sehat.
4: Kota Banda Aceh menyerahkan 1 ekor sapi untuk Gampung Alu Ketapang Ulegle. Ini sapi yang kami bawa ini sudah diperiksa kesehatannya. Jadi semua sapi di Kota Banda Aceh semua sudah mendapatkan pemeriksaan kelayakan untuk bisa dikonsumsi. Dan ini sertifikat sehatnya.
3: Penyaluran bantuan hewan kurban diberikan untuk masyarakat di Desa Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2, dan Desa Blang Awe, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
0: Upaya mencegah stunting, Badan Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah, di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita berisiko stunting. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUERAH. Kepala DP3AKB Bener Meriah Edi Jaswin mengatakan program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko stunting di Masjid Babusalam Simpang 3 Redlong.
6: Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bener Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Bener Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan kepada keluarga berisiko stunting dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita.
5: Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci, mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian untuk silaturahmi. Berikut laporkan Alvara Maulana.
2: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci, mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian, namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Lok Sumawe AKBP Azan melalui Kabak Humas Salman Al-Farisi kepada RRI mengatakan, masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi, meskipun sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci, mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah.
3: Kemudian sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu listrik, kompor dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk terjadi hal tidak diinginkan. Demikian, Pak.
2: Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan warga yang hendak bepergian saat libur Hari Raya Idul Adha untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak. Keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan. Cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal itu rawan terjadi konsleting listrik. Tidak hanya itu, Salman juga mengimbau khusus untuk kendaraan masyarakat yang tinggal di rumah supaya dikunci dan digembok. Demikian Albara Maulana melaporkan.
1: Sebagai informasi yang terakhir, memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark Gunung Meriah Aceh Singkil dipadati pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Salihin Parus.
4: Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Cafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sumbul Salam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Waterpark ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbest, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi. Striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1 dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

Pada kali ini pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RR Banda Aceh pagi hari ini. Dan ya, untuk Anda yang sudah bergabung sama kami ataupun juga yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan pendengar, tentu saya hadirkan kembali lagu pilihan di pagi hari ini. Dan juga nanti tepat pukul 7 kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan seperti biasa setelah Warta Berita, nanti kita juga akan update informasi perakan cuaca bersama BMKG Aceh. Selamat pagi dan selamat bergabung, juga selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.